0: Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
0: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Aku senang banget. Sampai saat ini saya juga masih tidak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
0: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ikan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikir Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jayakusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, ada dana ke RKL kan, Mas? Kayaknya masih ada.
7: Kok diam aja sih?
6: Apa ya?
7: Pak, jangan diam aja dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretaris disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau APS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
10: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
9: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan penguatan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
10: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
11: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk ke luar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
10: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengembangkan mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
6: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
10: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrudin Al-Jannah, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan bagaimana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
8: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
12: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
13: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asal masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
15: Halo.
3: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya lembaga seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

Pendengar, Anda bersama Siaran Pro 1 RRI Nabiru, Anda ikuti Warta Berita Nasional dan saat ini jam juga pukul 9:28 waktu Indonesia Timur. Dan juga berikan untuk Anda hingga nanti pukul 10.

Samuel menjelaskan pelaksanaan Festival UMKM Mimika bertujuan meningkatkan promosi dan pemasaran produk UMKM, khususnya produk unggulan lokal. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk mencintai, membeli dan menggunakan produk UMKM lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan usaha masyarakat. Nah, dan juga menurut Samuel, festival ini pendengar menjadi sarana ya untuk memperluas usaha sekaligus membuka peluang kemitraan antara pelaku UMKM dengan pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Mimika, dan Samuel mengajak untuk seluruh pelaku UMKM agar tidak takut untuk bermimpi besar, mencoba mengembangkan usaha, serta terus melakukan inovasi. Ia meminta pelaku UMKM Mimika tidak merasa produk yang dihasilkan kalah dibandingkan produk dari daerah lain. Menurutnya, dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, produk lokal Mimika memiliki peluang untuk menembus pasar yang lebih luas. Ia juga menambahkan legalitas usaha menjadi salah satu hal penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran. Produk UMKM Mimika diharapkan tidak hanya dipasarkan di tingkat kabupaten maupun Papua Tengah, tetapi mampu berkembang hingga tingkat nasional bahkan internasional. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Ratup secara resmi membuka Festival UMKM Nasional ke-10 di Timika. Dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, terutama para pelaku UMKM yang terus berupaya mengembangkan usaha di Kabupaten Mimika. Ia mengatakan Hari UMKM Nasional menjadi momentum penting untuk memberikan penghargaan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah maupun nasional. Nah, untuk informasi selengkapnya pendengar, patah baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Nabire pagi ini.
4: Tergelar di tengah kondisi geografis dan keamanan kompleks di wilayah Ugimba, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Korps TNI Habema kembali menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat melalui aksi evakuasi kemanusiaan Minggu 9 Agustus 2026. Perhatian terhadap keamanan di distrik Ugimba terus menjadi prioritas menyusul adanya aktivitas kelompok KPM Kodab 8 Kemabu pimpinan Gus Piwaker yang disebut menimbulkan keresahan masyarakat serta melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan yang bertugas di wilayah tersebut. Saat melaksanakan patroli dan pemantauan wilayah, personel Korps TNI Habema menemukan seorang warga lokal yang membutuhkan pertolongan dan penanganan lebih lanjut. Warga tersebut berada cukup jauh dari pemukiman sehingga prajurit segera mengambil langkah untuk memberikan bantuan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan. Kondisi medan yang sulit serta risiko keamanan yang masih dihadapi tidak menghalangi prajurit dalam melakukan evakuasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga memperoleh keselamatan, perlindungan, serta akses terhadap penanganan yang lebih baik. Misi kemanusiaan itu dilaksanakan menggunakan 2 unit helikopter Bell pada Minggu 9 Agustus mulai pukul 12.25 hingga 12.48 waktu Indonesia Timur. Sebanyak 11 personel dilibatkan dalam proses evakuasi sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam memberikan bantuan di tengah keterbatasan akses wilayah. Kapten Korps TNI Habema Letkol Infantri M. Wirya Arta Diguna mengatakan evakuasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen prajurit dalam mengedepankan nilai kemanusiaan selama menjalankan tugas di wilayah penugasan. Menurutnya keterbatasan medan, cuaca maupun dinamika keamanan di wilayah Ugimba bukan menjadi penghalang bagi prajurit Korps TNI Habema untuk membantu masyarakat. Aksi evakuasi tersebut menegaskan bahwa pengabdian prajurit Korps TNI Habema tidak hanya diwujudkan melalui upaya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga melalui kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Di tengah tantangan medan penugasan, prajurit terus berupaya hadir untuk menjaga negeri, melindungi masyarakat, dan mengutamakan nilai kemanusiaan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Beberapa tembang yang baru saja menemani Anda mendengar saat ini. Dan mantar kita pukul 10 ya lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. RRI.co.id di Jakarta, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa dan PDT memperkuat kekompakan pegawai melalui Festival Merah Putih. Festival tersebut digelar untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Kantor Kalibata, Jakarta. Nah, Festival Merah Putih diawali dengan senam massal yang diikuti pegawai kedua kementerian. Peserta kemudian mengikuti berbagai permainan rakyat seperti tarik tambang, menangkap bebek, dan makan kerupuk. Kegiatan juga dimeriahkan kompetisi bola voli, futsal, basar, serta hiburan musik. FIFA mengatakan kepercayaan kemerdekaan, perayaan kemerdekaan diharapkan menanamkan nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat dan persatuan dan juga kekompakan pegawai. Kekompakan itu diharapkan mampu mendukung pegawai menjalankan tugas secara produktif, kreatif, dan inovatif. Festival tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto serta Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria. Pada akhir sambutannya, FIFA menyampaikan pantun bertema kesatuan dan pembangunan Indonesia.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Beberapa teman pendengar baru saja hadir ke Radio Negara Anda saat ini matahari terbit pukul 10.35 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, penggantian pekerjaan umum mempercepat pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah sebagai dukungan terhadap daerah otonomi baru. Pembangunan tersebut ditujukan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan DOB memerlukan dukungan infrastruktur pemerintahan yang memadai. Menurutnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU membangun kantor gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua MRP. Hingga 9 Agustus 2026, progres konstruksi ketiga gedung tersebut telah mencapai 36,90%. Seluruh pembangunan fisik ditargetkan rampung pada Desember 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah. Infrastruktur pemerintahan tersebut diharapkan mendukung kesiapan kelembagaan Papua Tengah sebagai DOB. Pembangunan gedung kantor gubernur, DPRD, dan MRP Papua Tengah kini telah dimulai sejak 20 Oktober 2025. Proyek tersebut dikerjakan PT Pembangunan Perumahan PT Abdi Bumi Cendrawasi dengan nilai kontrak Rp 355,36 miliar. Pendanaan pembangunan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN melalui Kementerian PU. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penataan kawasan pusat pemerintahan sebagai pendukung operasional pemerintahan daerah. Penataan kawasan tersebut mencakup pembangunan gerbang utama, Taman Kota Cendrawasi, ruang terbuka hijau, dan alun-alun. Pekerjaan lainnya meliputi prasarana pendukung, gedung penunjang, fasilitas pemadam kebakaran, plumbing, serta instalasi elektrikal. Sebagai informasi pendengar, kawasan pusat pemerintahan Papua Tengah ini berjarak sekitar 15,5 km dari Bandara Dau Aturure, sementara dari pusat Kabupaten Nabire lokasi tersebut berjarak sekitar 28,5 km. Pembangunan pusat pemerintahan ini diharapkan memperkuat kesiapan kelembagaan Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru. Langkah tersebut juga sejalan dengan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua melalui implementasi visi PU 608.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Dua teman pendengar ada miliknya Fabio Aster dengan Pertang Terluka dan juga beberapa teman lainnya mantau kita saatnya pukul 10:56 waktu Indonesia Timur. Kita sudah berada di penghujung acara untuk Nabire Pagi ya pendengar, pukul 5 pagi tadi hingga pukul 11 nanti waktu Indonesia Timur, dan sekaligus kami bertugas Nabire Pagi bersama saya Valen Luang, Bung Sulis dan juga Bung Yanci di pemancar radio pamit dari Rondengar Anda ya. Selepas kami nantinya masih ada rekan-rekan kami menemani Anda Nabire Siang dengan berbagai program acara yang dapat Anda ikuti ya tentunya. Selamat menjalankan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda pendengar. Kita berpisah dengan harapan dapat berjumpa kembali nanti dalam kesempatan. Selamat pagi menjelang siang dan selamat berkarya. Tuhan memberkati.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan. Iya, Sintan, Sintan. Intan, Intan, sini, kan dulu, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita
3: dan
2: di
3: gitu
2: sini.
3: Gitu lah, Tan, sana kita duduk.
4: Yaudahlah.
2: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: Udah 3 tahun
2: kan ya?
4: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersebut.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat ya. Dan selamat beraktivitas untuk Anda di hari ini. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di Nabire Lintas Siang hingga sore nanti untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan pastinya kami sudah siapkan beragam program-program untuk menemani ruang dengar Anda di hari ini ya. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
4: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
3: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
4: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
3: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
4: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
3: Nah, itu baru betul.
5: Parkir liar, dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Wah! Aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek pagi-pagi.
2: Woi, Din,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang yang jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Mbak Dewi! Mbak Dewi! Mau gabung judi online gak?
2: Takut!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Siap!
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Yaudah lah, kita jangan ikutan aja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara ini. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Siang-siang gini, makan jam apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Dih, gak nyadar ya. Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
1: Ih, ogah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengar, sampai di sini musik dan informasi kami hadirkan untuk edisi siang ini, dan selanjutnya kami temani Anda dalam musik tradisional dan budaya. Tetap bersama kami.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Musik Tradisional dan Budaya untuk edisi siang ini ya. Hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan selamat siang juga untuk Anda yang baru bergabung, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat santap siang ya, selamat beristirahat siang di hari ini. Dan semoga segala aktivitas, semoga segala apapun tugas yang Anda lakukan nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik mendengar, masih bersama saya Mega ya. Dan untuk kalian yang mau bergabung di Musik Tradisional dan Budaya edisi siang ini boleh ya di 0984220074 ataupun di 0813549419. Baik, saya angkat dulu telepon pertama kita. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mulut Internasional Daerah Mega.
0: Iya, selamat siang, Mulut.
1: Iya.
0: Apa kabar, Bang?
1: Kabar-kabar sehat, sehat bagaimana, cerah juga di sini.
0: Cerah ya? Kalau di sini agak menyala nih kayaknya nih. Lumayan panas hari ini.
1: Sama dong ya.
0: Bagus deh ya, jemuran kering semua ini siang ini. Di sana ya di Tapanuli sendiri Bang, itu apakah masih kemarau atau sudah mulai turun hujan?
1: Kemarin hujan sore,
0: tapi intensitasnya rendah ya, sebentar-sebentar saja ya, begitu ya.
1: Iya.
0: Di sini juga seperti itu, kita mulai kekeringan ini ya. Iya, kering iya, air dan kering dompet kayaknya ini.
1: Iya,
0: Oke deh, Bang Luhut, silakan. Mau lagu apa nih?
1: Dari Jen Manurung.
0: Siapa?
1: Jen Manurung. Judulnya Tinggal Mahoinang.
0: Judulnya apa, Bang?
1: Tinggal Mahoinang.
0: Tinggal Mahoinang.
1: Iya. Tinggallah kamu mama itu jenisnya.
0: Oh gitu.
1: Biar kasihan. Aku pergi merantau seperti itu.
0: Aduh, lagunya sedih-sedih terus. Memang kayaknya disengaja ini ya, cari lagu-lagu yang cocok sama saya ini ya. Memanglah Bang Luhut ini. Tinggal Mahjoho Inang itu ya.
1: Iya, dari Jen Manurung.
0: Dari Manurung. Tidak ada.
1: Iya, kan Jen Manurung kan?
0: Jen Manurung. Saya cari dulu. Iya. Boleh deh salam-salamnya dulu, Bang. Silakan.
1: Yang pertama buat Jenengan, semangat bersama TIM dan operatornya, semangat bertugas, kita semangat.
0: Terima kasih.
1: Ada Amo, ada Mama Ina, Mama Yu, kita Mama Rumbawer, Malani, Mama Bagi, Bang Tertamoro, Bang Rutamudi,
0: ya,
1: Pak Junedi, Pak Salem, Bang Dia yang Karang Mudia,
0: ya,
1: ada juga Ayu Dimatui, sama Tulang Makassar, dan buat semua-semua ini saya jalan lagi bangsa. Ketemu lagunya?
0: Ada-ada, Jen Manurung. Ada-ada, Bang.
1: Biasanya kan kamu baru balik kampung kemarin biar
0: sulamu itu.
1: Iya.
0: Aduh, sedih banget. Terima kasih lah lagunya, Bang ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Siap. Horas, mau lihat ya, Bang Luhut. Di Tapanuli ya. Lagunya dari Jen Manurung, Tinggal Ma Joho Inang. Tinggallah engkau ibu. Aduh, kasihan. Lagu yang indah juga pastinya ya. Nanti kita dengarkan sama-sama pendengar ya. Baik, saya mau angkat telepon berikutnya dulu. Halo, selamat siang Musik Tradisional dan Budaya.
2: Selamat siang Tradisional dan Budaya.
0: Selamat siang Nona Fika.
2: Bukan, salah.
0: Oh, salah. Siapa ini?
2: Bye-bye nomornya.
0: Tidak terlihat nomornya.
2: Nah, ini dari mana aja Bunda Elsa yang Mega.
0: Oh iya, Bunda El, sama-sama dari Manado toh. Bunda El, apa kabar Bun? Ya,
2: kabar baik.
0: Bye-bye sayang Bunda. Bagaimana Manado siang ini?
2: Coba panas menyengatkan.
0: Panas. Panas menyala.
2: Panas menyala. Jadi bulan habis kemarau panjang ini.
0: Betul, di sini juga Bun, sudah 2 bulan ya, 2 bulan lebih bahkan.
2: Ya, 2 bulan lebih, nggak pernah hujan.
0: Oh, jadi itu di sana memang tidak turun hujan sama sekali, Bunda?
2: Tidak turun hujan.
0: Kasihan. Jadi bagaimana itu? Apakah keringan kah atau air masih lancar?
2: Air tetap lancar.
0: Alhamdulillah. Iya.
2: Coba tanaman dibantu dengan air siram.
0: Betul. Kasihan tanaman kering ya.
2: Iya. Jadi kalau bulanan sekarang ya.
0: Iya.
2: Kasihan.
0: Iya betul. Dan kabarnya Bun, ini puncaknya di bulan ini di Agustus.
2: Oh iya.
0: Jadi tetap waspada ya Bunda ya. Tetap iya. Dijaga begitu.
2: Ya, kalau di sini menurut BKBM Medan. Jadi kan sebelum Oktober kalau udah hujan ya syukur, kalau Oktober sampai Oktober belum hujan.
0: Aduh.
2: Kepanjangan.
0: Betul. Ya mudah-mudahan segera ini ya. Segera turun hujan mungkin, walaupun seperti ya Bang Luhut cerita tadi Bun, sudah mulai turun hujan tapi sebentar gitu. Tapi ya lumayan lah.
2: Tapi menurut Bunda apa yang Tuhan berikan semua itu baik.
0: Betul, maka, betul, betul, betul, betul. Iya, betul sekali Bunda.
2: Orang bisa sholat, cuma berdoa supaya oh Tuhan kasihkan hujan biar cuma sejenak saja.
0: Amin, iya betul sekali. Iya deh Bunda, boleh silahkan Bunda mau request lagu apa sih yang ini?
2: Lagu cinta yang nak jual di toko-toko.
0: Adakah judulnya lagunya begitu?
2: Cinta yang nak jual di toko-toko, ya kan?
0: Oh iya benar, ada loh. Cintanya nak jual di toko, ada. Dari ini ya, dari Leola Drakel ya?
2: Iya. Ada juga yang dari perempuan juga.
0: Cinta oh ada yang jual. Perempuan itu. Oh iya ada dari Nova Sondak.
2: Iya Nova Sondak.
0: Iya iya Nova Sondak saja ya Bunda.
2: Iya supaya perempuan kan.
0: Ternyata ada loh lagunya. Baik Bunda ya. Silahkan salam-salamnya.
2: Ya, salam pertama tentunya buat Mega saya.
0: Terima kasih salam Bunda saya.
2: Salam sehat. Sukses sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia.
0: Amin.
2: Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu. Bunda mau tanya info masih single ini atau bagaimana?
0: Apa bagaimana Bunda? Info apa bagaimana?
2: Masih single ini, masih single atau udah punya anu?
0: Anu apa? Bunda kepo banget Bunda.
2: Suka kepo.
0: Aduh Bunda El, Bunda El. Cintanya enggak jual di toko-toko Bunda.
2: Kalau mau mudah-mudahan Tuhan kasih ya lebih cepat dan lebih yang terindah.
0: Wah, luar biasa, amazing. Bunda bisa aja. Terus boleh silakan lagi salamnya dong Bunda, salamnya buat siapa lagi, ayo.
2: Bunda memang kepo, kepo mah kepo yang terbaik.
0: tidak apa-apa.
2: Jadi karena saya ingin mau salam buat mama papa di rumah, ya. Semoga tetap sehat, selalu bahagia, punya usaha lancar mama
0: amin,
2: papa.
0: Amin.
2: Itu yang masuk tujuan Bunda lagi satu-satunya, gitu kan?
0: Iya betul.
2: Lanjut ngomongnya apa yang dari Ambon sama sebelum Pagi Lady, salam kasih salam sehat Bang Luhut, teman Nuli. Salam kasih juga sehat diberkati. Ada putra tunggal, putra Rema, Damar Wulan, ada juga Wulan. Ada Senjata Bagus, Mama Novel, Mama Ayu, ada Mama Ati, ada Kak Diren, ada siapa lagi? Mama Rahel Amalin Daisy. Yang dimana ada juga ada Nona Fika semuanya. Semua sudah karena waktu pendek, cuma sejam Bunda seandai tuh waktu banyak kan. Semua juga yang menggemar, salam kasih salam sehat kembali keluarga masing-masing. Cintanya tidak jual di toko-toko, aman.
0: Aman, cintanya tidak jual di toko-toko.
2: Kalau ada pertanyaan sayang, makasih yang
0: sama-sama. Terima kasih juga Bunda. Sehat selalu Bunda El ya, yang ada di Manado. Yang cintanya nyanda jual di toko-toko. Aduh, lagunya masih seru ini, saya penasaran ya. Baik pendengar, masih di 0984220074 ataupun di 0813-5494-419. Halo, selamat siang.
2: Halo, musik tradisional di Gaya.
0: Selamat siang, Amo. Apa kabar, Amo?
2: Ya, saya bisa dengar di sapu mobil, tapi saya baru sampai nih.
0: Gitu.
2: Saya pergi antar sapu cucu Rahel di Kimi.
0: Oh, jauh sekali.
2: Oh, ini Mega yang masuk.
0: Betul, ini Mega, Amo.
2: Ya, selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang,
2: kakak cantik, kakak Mega.
0: Iya, terima kasih, Amo yang cantik juga. Amo ya, lagi di rumah. Lagi
2: Tanjung Tanah Merah.
0: Oh, iya, boleh-boleh, Amo.
2: Tanjung Tanah Merah.
0: Oke, siap.
2: Ya, kamu mau salam buat tadi. Bunda di Manado, Kak.
0: Iya, tadi ada Bunda El dari Manado.
2: Bunda dua-dua, ini iya. Salam dari Amo. Salam balik. Selamat siang lagi. Yo.
0: Iya, Amo.
2: Dan buka pintu.
0: Tadi ada Bapak Lulut.
2: Bapak
0: Amo,
2: Kak, Bapak Flores.
0: Bapak Tapanuli.
2: Oh, iya. Selamat siang saja Bapak, Cenggol Amo. Ya, yeah. Salam buat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang di Reri.
0: Oke, siap Amo.
2: Ya, salam
0: kasih.
2: Buat Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikra, Mama Kirim, Mama Auri.
0: Ya.
2: Yeah. Alis di Pulau Nau. Selamat siang saja. Ya, Bapak Samberi, Mama Samberi, Nete dan Nene di GPK, selamat siang.
0: Ya.
2: Nenek Karisana, selamat siang. Amo mau salam buat Mama Rahel di mall dan teman-teman bidan.
0: Iya.
2: Iya. Amo salam buat Cik Awang di batas kota, Mama Nasadit, Mama Wen. Selamat siang saja. Iya, buat pamanjutnya ini kami Bobo. Bapak Mandowen.
0: Iya.
2: Tato, Mama Su. Semua. Mama Bagus, Mama. Mama Silpa. Mama Arpa dan Mama Jamiba. Ya, buat Biren, Senja, Balasri, ada Arema. Arema tidak ada suara ya.
0: Iya, putra Arema mana ini? Saya juga ya,
2: dia
0: ke
2: Surabaya, Kak. Itu apa, Surabaya.
0: Mungkin iya, pulang kampung
2: Jawa
0: mungkin.
2: Jawa Malam.
0: Iya.
2: Amo salam buat semua di rumah ini, ada Bapak Rahel, Bapak Sadari, Om Wanggar, Kakak Panda di Samabusa, Suster, Bidan, dan Bidan semua. Selamat siang saja. Ya, yang di Pemancar Wadio itu Riono, Om Timo, Kakak Yance.
0: Oke, Amo.
2: Bapak Mama Sofia di Smokers. Selamat siang saja. Tete dan Nenek di EPK. Ya itu saya, Mama Pendeta.
0: Oh iya, yeah. Okay.
2: Mama Pendeta Sambratoi di Wahario, selamat siang saja. Ya, kan Ibu Pendeta.
0: Iya, yeah.
2: Selamat siang.
0: Oke, okay, ya, Amo.
2: Saya terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Kakak Mega yang cantik.
0: Terima kasih juga Amo, Tuhan berkati Amo. Baik, ada Amo ya di Densipur. Lagunya dari Yokari Tanjung Tanah Merah. Oke deh. Sudah saya masukin ke list ya, Amo, nanti kita dengarkan sama-sama lagu-lagunya. Halo, selamat siang, musik tradisional dan budaya.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
3: Dari Waropen, Pulau Nau. Amo Senggol jadi.
0: Dengan Bapak Yoteni,
3: Pak Alex.
0: Oh, Pak Alex di Pulau Nau. Oh iya benar, Pak Alex.
3: Iya.
0: Jarang ya bergabung Pak Alex ini ya, atau sudah sering sebelumnya? Saya baru dengar suaranya.
3: Iya, betul.
0: Salam kenal dia, Bapak ya.
3: Kemarin Direng bilang, dia kira Pak Alex sudah lepu, sudah mampu.
0: Astaga, Direng. Direng, tidak boleh begitu. Ada ya, Bapak sehat toh?
3: Ya, sehat.
0: Pulau Nau,
3: puji Tuhan.
0: Pulau Nau itu di mana, Bapak? Masih di ini kah? Nabire.
3: Di depan Waropen.
0: Depan Waropen. Oh. Oke, oke, berarti jauh itu.
3: Nanti kalau ikut kapal menuju Jayapura, lewat Pulau Nau.
0: Oh, Pulau Nau. Oh, begitu.
3: Kapal jalan di sampingnya, kayak Pulau Mor, Pulau Mambor, gitu. Iya,
0: itu termasuk dari Provinsi Papua, Pak?
3: Ya, Provinsi Barat. Papua, Kabupaten Waropen.
0: Oke, oke, saya paham, saya paham. Oke. Baiklah, kalau begitu, Bapak, salam kenal ya dari saya dan teman-teman.
3: Oh, Mbak, siapa ini, Mbak?
0: Iya, dengan Mega. Paling oh, sedih dengan Mega.
3: Ya, salam kenal balik.
0: Iya, terima kasih. Salam kenal. Baik, Pak Alek, boleh mau request lagu apa

0: Saya cariin. Rora makah? Tidak ada, Bapak.
1: Rormaka Rarunsiai.
0: Iya, tidak ada.
1: Dari Oyandi Voice.
0: Oyandi Voice. Ya boleh salam-salamnya ya, dulu deh Bapak kalau begitu. Nah, sambil saya mencari toh.
1: Iya. Watamu Windesi. Selamat siang. Juga Diren. Senja, Mama Bagus. Mama Novel, aduh minta maaf. Mama Novel pernah mampir di Pulau Nau. Pak Alek tidak tahu ya, pas bulan Juli itu ada kebetulan ke Jayapura langsung ke Sorong gitu. Jadi tidak ada di Pulau Nau.
0: Oke, oke, oke.
1: Dari kemarin Mama Novel bilang, aduh Pak Alex itu pelanggaran.
0: Pelanggaran.
1: Datang ke Nau orangnya tidak ada. Jadi mohon maaf Mama Novel. Juga teman-teman pemerhati lain, banyak semua dari ujung kepulau ujung. Yeah. Buat yang di Manado tadi juga salam kenal. Yang di Maumere kah di mana semuanya?
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Pak Mansur di Karadiri.
0: Oh iya benar, Pak Mansur.
1: Bung Roy. Juga Mas Arieri. Selamat siang. Selamat berapa saja. Oke, begitu saja Mbak Mega.
0: Iya, oke. Kalau misalnya judulnya yang lain boleh ya, dari Oyandi Voice juga tapi.
1: Rur maka rarung siai.
0: Iya, saya ada. Tidak ketemu. Rur maka, ya baiklah kalau begitu saya cariin sampai ketemu. Saya cariin sampai dapat. Rur maka rarung sirai.
1: Iya.
0: Oh, itu lagu bahasa Yapen ya?
1: Iya.
0: Oke, oke, oke.
1: Itu orang Kerudu Kaipuri punya bahasa.
0: Oh, begitu. Oke deh, Bapak. Terima kasih, Bapak Alex. Sudah. Oke, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Rika.
0: Iya, selamat siang juga. Salam kenal, Bapak. Baik, ada Bapak Alex ya di Pulau Nau. Ini yang sering disapa oleh Amo ya. Dan baru pertama kali sepertinya saya juga berkenalan dengan Bapak Alex ya. Oke deh. Sip. Baik pendengar, untuk Anda yang masih mau bergabung ya di musik tradisional dan budaya, yang ingin request lagu-lagu daerah, lagu-lagu tradisional, baik dari Papua ataupun di luar Papua, boleh ya, di seluruh Indonesia pokoknya. Boleh silakan di 0984220074 ataupun di 0813549441.

0: Oke, sepertinya sudah ada yang kembali bergabung bersama kita. Halo, selamat siang musik tradisional dan budaya.
1: Halo, selamat siang. Saya Mbak Mega Santanti.
0: Selamat siang, Mas Putra Tunggal. Betul. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga baik. Alhamdulillah, sebaik-baik saja di sini. Mas, silakan lagunya apa?
1: Nabiri Sarayo.
0: Nabiri apa?
1: Malaewo.
0: Malaewo.
1: Ya, salam-salam dari sana. Selamat bagus, sama Wendesi, Mbak Rasi, Mbak Ya, Pak Arema, Pak De Arema, Mak Sipa, Birin, nama bagus, selamat siang biasa. Terima kasih, Mbak Rasa, sama kita sampai ujung acara.
0: Iya, terima kasih kembali, aduh, buru-buru banget. Mas Putra Tunggal, buru-buru.

Sekali saya masih cari lagunya ini. Oke deh, lagunya Nabire Malewo tadi. Baik pendengar, kalau begitu kita langsung dengarkan saja ya lagu-lagu yang sudah di request tadi, yang sudah bergabung di musik tradisional dan budaya. Ada Bang Luhut di Tapanuli, lalu ada Bunda L dari Manado, ada Amo juga di Densipur ya, dan ada Pak Alex di Pulau Nau, dan Mas Putra Tunggal tadi yang terakhir. Baik pendengar, kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request ini. Yang pertama dari daerah Sumatera Utara ya, dengan lagu Bataknya ini ada Jen Manurung, Tinggal Ma Joho Inang. Oke pendengar, tetap bersama kami di musik tradisional dan budaya.

Pendengar kami, cukupkan lagu-lagu atau musik tradisional dan budaya. Dan mohon maaf apabila tidak semua lagu dapat kami hadirkan ya. Besok bisa dicoba lagi untuk kalian yang ingin bergabung, boleh ya. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda dan kita ikuti dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi sepak bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ivan Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa. Ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub, serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi. Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobe Stadium dini hari tadi. William Nadia melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek maju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobe Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions.
2: Pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan custom main kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain. Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobe Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan. Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih. Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea.

0: Sementara itu, Johnny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

secara resmi menuju Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pertemuan ini disaksikan Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam konferensi Jakarta kemarin. Jakarta akan menjadi pelaksana positif FIFA ASEAN 2026. Dari Pak Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat kepada Jakarta.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya, Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken manifestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken berdominan di nomor individu kampung. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyikirkan juara POMNAS 2025. Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim Kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini itu melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archer itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di tie-in kali ini kita memperlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Cook lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Acara ini penting untuk mengumpul poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda ya, kembali di Pro Dangdut untuk edisi siang ini. Selamat siang juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Untuk Anda yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga segala aktivitas, segala apapun, tugas-tugas yang sedang Anda jalani di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda yang sedang berkendara juga kami ucapkan hati-hati di jalan ya. Semoga selamat hingga tujuan. Jangan lupa dipakai safety belt-nya dan patuhi segala rambu lalu lintas yang ada di jalan tentunya. Baik pendengar, untuk Anda yang mau request lagu-lagu dangdut di siang hari ini ya, agar kita bisa berjoget-joget bersama, boleh ya silakan di 0984220074 ataupun di 0813549419. Baik, sudah ada yang bergabung sepertinya. Saya angkat dulu teleponnya ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra Tunggal, maaf loh tadi lagunya gak sempat keputar. Habis
1: apa-apa.
0: Durasinya habis.
1: Ya, sedikit-sedikit sehingga kenyataan.
0: Itu sudah. Oke, silakan Mas. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Terajana.
0: Terajana, oke.
1: Spesial untuk Mbak Mega.
0: Ihi, asik. Terima kasih lu.
1: Ada Mama Bagus, Puta Aremana, Pak Dehat, Mbak Latri, Mbak Lia, Piren, Amo, Wendesi, Mama Su, Mama Siva, Selamat siang dan selamat istirahat. Menggel Gari, Mbak Saro, Ibu, Mbak Saro, juga selamat siang. Mereka nanti tidak monitor, mau lihat kuda lumping nanti malam berendam di SP1.
0: Oh iya, di SP1?
1: Siang ini kuda lumping, malam kan.
0: Oh, seru sekali sepertinya itu. Oke deh, selamat iya menonton kuda lumping, Mas.
1: Buka sampai ujung acara.
0: Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Putra Tunggal dari Legari ya. Katanya di SP1 bakal ada acara nanti malam mendengar ya. Jadi jangan, yang lagi di SP1 ya, jangan dilewatkan. Nanti malam dan siang ini katanya ada kuda lumping. Weh, seru sepertinya. Saya sudah lama itu gak nonton kuda lumping. Baik, saya angkat lagi ya telepon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Selamat siang, Abang Luhut.
2: Iya, enak lagunya kan?
0: Enak lah, mantap. Apa tadi judulnya? Tinggal Majoho Inang.
2: Iya.
0: Lagunya saya banget itu.
2: Iya, makanya kan kamu baru berangkat dari Kejan Baru Kinabiri.
0: Bisa aja pasti, memang.
2: Pasti kamu mencapai di tinggal orang mama di sini.
0: Itu sudah. Ya sudah, tidak apa-apa. Terima kasih loh lagunya. Baik, silakan Bang Luhut, mau lagu dangdut nih. Siang ini lagu apa?
2: Dangdutnya ini, judulnya yang Terpesona.
0: Terpesona?
2: Kira. Iya.
0: Dari siapa?
2: Kira, Sakira.
0: Oke.
2: Silakan. Selamat bertugas, tetap semangat, dirinya selalu bersama Kani dan Patornya, selamat bertugas juga. Terus buat yang buka pintu ada Bang Putra Tunggal, ada juga Mama Siva, Mama Rum Rawer, Bunda El, Nona Pita, Pak Junaidi, Pengurus Kamudi, terus ada juga Mama Bagus, Mama Ina, Mama Siva, Mama Lani. Dan buat Mama Simanya saya aja lah yang lagi pantas saat ini.
0: Oke. Okay. Nah,
2: itu yang buat lagunya?
0: Ada dong. Era Shakira.
2: Iya. Oke, lagunya ditunggu. Terima kasih. Selamat siang. Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Terima kasih, Horas. Mau lihat godang, Abang. Terima kasih Abang Luhut dari Tapanuli yang sudah gabung ya. Lagunya dari era Shakira dengan Terpesona. Cie, Terpesona sama siapa tuh? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Hai, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini suaranya cantik, ini selalu semangat nih.
0: Iya dong, kan sudah makan Bun.
3: Oh iya, jadi terima kasih. Kalau sudah makan, terima kasih. Itu yang kita selalu harapkan.
0: Iya dong, biar
3: menjaga kesehatan.
0: Biar semangat kan, harus makan
3: iya,
0: siang.
3: Iya, Dut cantik.
0: Bunda sudah makan belum?
3: Udah deh.
0: Udah makan apa tuh?
3: Ya, makan sederhana aja. Yang penting bisa menahan.
0: Padahal sebenarnya makanan yang sederhana itu adalah makanan yang paling nikmat, Bun. Makanan
3: oh iya, terima kasih.
0: Betul. Yang penting kan sehat, bisa menjaga.
3: Iya, itu dia. Paling bening, goreng itu aja.
0: Iya, itu saya suka sekali itu. Bening, goreng tempe. Iya, nanti pakai sambal.
3: Ah, deh.
0: Aduh, sudah.
3: Baru nasi panas ya.
0: Sudah lengkap itu.
3: Lengkaplah sudah.
0: Bisa nambah dua kali itu Bunda. Oke deh Bunda, silakan.
3: Penting ada pendorong itu, ya itu sambal.
0: Iya betul, pendorongnya sambal ya. Oke deh Bunda, silakan. Mau lagu apa nih?
3: Lagunya Ida Laila yang Suara Hati.
0: Boleh. Lagunya untuk siapa?
3: Oke. Salamnya pertama tentunya buat Adik Mega ya.
0: Iya betul.
3: Iya.
0: Terima kasih.
3: Buat Adik Mega, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan semangatnya sudah lumayan semangat karena sudah diisi kampung pengannya.
0: Betul.
3: Bersama teman-teman ya, yang kru-kru Nabire yang lagi tugas di lapangan maupun di kantornya. Selamat siang dan tetap semangat. Buat Mbak Senja, sekeluarga, selamat siang. Ada Bang Riki juga. Dan semua teman-teman yang sudah menyapa Bunda, selamat siang dan terima kasih atas sapaannya. Semoga Tuhan memberkati. Ada Bang Nasrun di Palu. Ada Putra Tengah di Fakfak. Dan lebih spesial teman-teman yang ada di Nabire ya. Selamat bergabung dan tetap semangat. Buat Adik Mega, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih kembali Bunda El. Baik pendengar, sudah ada 3 ya. Baru aja dibuka sudah ada 3 nih penelpon kita. Sudah dari mana-mana. Sudah ada dari Sumatera. Ada yang dari dekat-dekat juga sih. Ada yang dari Legari ya, dan ada dari Manado. Oke, sudah ada yang gabung lagi. Sepertinya saya angkat dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang. Iya.
4: Dengan Paman Yuteni di Puskesmas Kalibobo.
0: Halo, Paman Yuteni, apa kabar?
4: Luar biasa.
0: Luar biasa ya. Masih lagi sedang bertugas kah?
4: Sementara keterang sudah tidak ada pasien, dan saya sudah pulang, jadi kita tinggal tunggu apel siang saja terus langsung pulang.
0: Oke, begitu. Berarti sedang bersantai lah ya, menikmati waktu luang ya setelah lelah-lelah bertugas dari kapan ini CV? Dari pagi.
4: Dari pagi jam 7.30 sampai jam 1 siang, tapi ya tergantung dari pasiennya. Kalau
0: iya, betul.
4: Sudah ini berarti sudah habis, berarti ya sudah hitung. Baik saja.
0: Oke.
4: Yang pembuka pintu
0: tadi ada Putra Tunggal di Legari.
4: Oh, selamat siang Putra Tunggal. Kalibobo dengan Legari baku dekat.
0: Iya betul.
4: Kalau pakai mobil, motor, kalau jalan kaki.
0: Kalau jalan kaki lumayan.
4: Iya. Selamat siang Putra Tunggal. Yang tadi juga baru lewat dari
0: Manado ada Bunda El.
4: Oh. Iya. Salam kenal saja. Tetap semangat. Kemudian selamat beraktivitas, selamat berapa saja. Untuk kakak juga tetap semangat untuk menjalankan tugas menyiarkan segala sesuatu tentang kejadian apa segala macam yang ada di Kota Nabire.
0: Iya, terima kasih.
4: Supaya masyarakat Kota Nabire bisa tahu yang lagi monitor. Di sini keluarga-keluarga semua yang ada di Kalibobo. Selamat siang semua teman-teman. yang ada di Puskesmas Kalibobo, Kota Lama.
0: Iya. Yeah.
4: Dan teman-teman semua petugas kesehatan, terlebih khusus juga yang ada di rumah sakit yang lagi berdinas, yang lagi lihat pasien-pasien di sana, para dokter, suster, mantri, bidan.
0: Yeah.
4: Selamat siang saja. TNI Polri yang tetap semangat untuk menjaga keamanan Kota Nabire, Provinsi Papua, supaya tetap aman dan nyaman.
0: Yeah.
4: Kemudian, yo, tak lupa untuk kader-kader dorang, mama-mama yang jualan pinang, sayur-mayur yang ada di pasar, apa daing dengan apa pade made ka ini dorang yang jualan ikan. Selamat siang semua saja.
0: Semuanya disapa ini sama bapak-bapak monyetnya ini luar biasa. Ya, ya.
4: Terus tete dan nenek dorang yang ada di kampung-kampung, di kepulauan juga, dong yang lagi monitor Erin Nabire.
0: Ya.
4: Selamat siang semua, tetap semangat, tetap beraktivitas dan selalu jaga kesehatan supaya tetap aman dalam bekerja.
0: Iya, siap.
4: Oke. Mungkin kakak aku lagu itu.
0: Lagu apa tuh?
4: Kakak aku lagu dangdut dari Papua kah?
0: Boleh, lagu yang mana?
4: Nanti kakak aku yang pilihkan saya sudah.
0: Oke, siap kalau begitu.
4: Oke.
0: Terima kasih loh Pak Manyota ini. Ya. Salam untuk teman-teman yang sedang bertugas ya. Baik.
4: Siap.
0: Terima
4: kasih.
0: Selamat siang. Selamat siang juga untuk rekan-rekan dari ya tadi ya tim kesehatan khususnya di Puskesmas Kalibobo yang sudah diwakili oleh Paman Yote ini tadi. Selamat bertugas, semoga amanah yang sedang ambal handa lakukan dapat berjalan dengan baik ya, dan tentunya menjadi orang yang bermanfaat di sekitar kita dan menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Baik pendengar, masih di 0984220074 ataupun di 0813549419. Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
5: Selamat siang menjelang sore. Ini
0: selamat siang juga, Amo.
5: Amo di Padensipur. Lagunya iya, tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki.
5: Tapi Amo salam Pak Manjoteni, cepat, tidak senggol Amo ke apa.
0: Aduh, iya lupa.
5: Aman, Amo ke situ kasih obat banyak-banyak ya untuk saya. Kemana aja?
0: Oh iya, oh, aduh ya. Pak Manjoteni terlupa mungkin ya. Ini.
5: Nih Amo tadi, Alex masuk toh.
0: Iya
5: itu
0: tadi.
5: Di Pulau Nang, tuh kan kenal lama.
0: Oh iya.
5: Jadi
0: iya,
5: itu
0: iya.
5: Dia masuk telepon sudah lama itu. Alex itu. Ya, Alex itu yang walaupun.
0: Oh iya.
5: Ya. Amo salam buat yang tadi pembukaan itu sampai Pak Manjoteni. Amo main-main. Ya, Amo salam lagi buat yang ganteng-ganteng, cantik-cantik yang diri-diri. Teman Carwadio, Bung Timo, Riono, Kakak Yance. Ya, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikra, Mama Mokiri, Mama Auri.
0: Iya.
5: Ades di Pulang Nau, Abah Matin, Sanoba, Tete Awam di Batas Kota, Mama Nasadit, Mama Mawen di Sanoba, Tete Barantano. Yo, Mama Ayu dan Mama Ina supaya masuk toh.
0: Betul, mana nih Mama Ina?
5: Di Jalan Pemuda, Abandoi di Jalan Pemuda. Itu lagi banyak sampai Tete dan nenek di YPK.
0: Ya.
5: Yeah. Bapak Samberi, Mama Samberi. Itu lagi. Yo, buat Mama Korisano lagi monitor sebelah.
0: Ya. Yeah.
5: Yo, buat Cema saja. Mama Nopel, Bunda Puja, Kakak Ros, Mama Eden, Kakak Suster.
0: Iya.
5: Semua yang di Jalan Jakarta. Yo, di Kalibobo itu ada Bapak Mandowen.
0: Iya.
5: Putra Lewat Sembilan, Mama Bagus, Arema, Pade Arema, Putra Tunggal, Mas Walo, Balasri, Senja, Putra Sani. Ya, itu saja dulu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Amo.
5: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
5: Kakak cantik, kakak Mega. Kita ketemu September.
0: Oke, siap Amo, ditunggu kedatangannya Amo. Selamat siang juga. Oke. Ada Amo di depan Densipur ya. Lagunya Tidak Semua Laki-Laki. Betul, memang tidak semua laki-laki. Sebagian perempuan soalnya. Baik mendengar, masih di Pro Dangdut ya. Sudah lumayan, sudah ada 5 lagu yang saya siapkan. Bagaimana, apakah ada yang ingin bergabung lagi? Boleh ya, saya masih tunggu TMC dari Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Halo,
4: selamat balik lagi.
0: Paman, tadi dibilang kamu mana, salam untuk kamu, lupa.
4: Paman tersinggung.
0: Agak tersinggung Paman.
4: Iya, itu siapa Amo? Iya, selamat siang Amo. Selamat berapa saja Amo minta maaf. Amo tetap sukses, Amo tetap semangat.
0: Amin amin.
4: Kayaknya Amo lagi mau makan papeda itu. Coba undang kak.
0: Iya, ajak kak.
4: Kalau ajak Mama Novel di sama Busa juga. Itu satu satukan jurus dengan itu apa? Gata-gata itu. Iya, selamat siang Amo. Untuk semua saja tetap semangat dalam aktivitas yang hari ini. Tapi intinya tempat cuaca di Kota Nagore ini panas, jadi informasi saja, hati-hati dalam bikin api.
0: Betul.
4: Jangan sampai.
0: Iya.
4: Para nonton bakar sebarang.
0: Iya, hati-hati bakar sampah ditunggu.
4: Oke, baik.
0: Baik, teman Yopeni.
4: Selamat siang.
0: Terima kasih kembali. Itu Amo ya, Paman Yoteni sudah kirim salam Amo, jadi jangan ngambek lagi ya Amo. Dan kalau bisa diajak-ajak lah kalau makan papeda. Oke deh, baik. Aduh, seru sekali ya siang hari ini. Untuk Anda yang belum santap siang, pendengar ya, ayo santap siang. Sudah jam berapa ini, nanti asam lambung lagi. Dan betul tadi kata Paman Yoteni ya, diingatkan kembali karena cuaca yang panas ini kemarau berkepanjangan, jadi untuk Anda yang hobi membakar-bakar sampah itu ya, hati-hati, diperhatikan lagi, jangan ditinggal, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi ya. Dan untuk yang mama-mama yang masak di rumah, kalau pergi meninggalkan rumah, diperhatikan lagi kompornya sudah dimatikan belum ya. Jadi harus lebih waspada pendengar, karena kalau terjadi sesuatu kan yang rugi kita sendiri. Baik pendengar, masih di 0984-220-74. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang.
6: Dari Pulau Nau.
0: Oh iya Pak Alex, tadi lagi disapa sama Amo itu Pak.
6: Amo tinggal ganggu terus.
0: Itu sudah Amo.
6: Tidak semua laki-laki .
0: Tidak semua laki-laki.
6: Laki-laki kata. Nau.
0: Itu sudah Pak Alex. Halo? Hola?
6: Ya.
0: Iya. Terputus ya, sepertinya ya, ini. Iya. Apa-apa diulangi Pak Alex, saya kurang ini.
6: Maggie Z.
0: Oh, Maggie Z, yang judulnya apa?
6: Ibu Benang Cinta.
0: Oke, siap.
6: Ini lagu buat apa? Amo Windesi.
0: Untuk kamu ya.
6: Agus. Pulau Nau pisang banyak, kendong-dong. Oke.
0: Okay. Oke.
6: Okay. Semua yang tadi lewat. Yang kenal. Dan juga yang bertugas, Mbak Mega.
0: Terima kasih.
6: Selalu.
0: Amin. Terima kasih. Oke. Oke deh. Terima kasih Pak Alex. Di Pulau Nau. Sukses juga untuk Pak Alex ya, dengan segala aktivitasnya di hari ini. Dan lagunya tadi dari Mekizet, 1000 benang cinta. Oke deh, nanti kita dengarkan sama-sama pendengar, dan semoga juga lagu-lagu yang kami hadirkan, lagu-lagu yang sudah di request hari ini dapat menghibur Anda ya, menemani santai siang Anda mungkin, atau mungkin masih ada yang beraktivitas, sehingga aktivitasnya bisa dijalankan dengan lebih happy dengan lagu-lagu yang telah atau akan kami hadirkan di siang hari ini. Dan pendengar, untuk yang sedang beraktivitas di luar, kami sarankan untuk Anda ya, penuhi, cukupi kebutuhan cairan harian Anda, karena di luar ini cukup panas, nanti jangan sampai kita dehidrasi. Jadi minum air putih yang cukup dan lindungi diri Anda, mungkin bisa dengan sunscreen ya, untuk kesehatan kulit juga seperti itu, ataupun dengan topi ya, agar kepala tidak langsung terkena paparan matahari yang cukup panas di siang hari ini. Baik pendengar, nanti saya akan buka line telepon lagi. Tapi sebelumnya saya mau ajak Anda, baiklah, mari kita dengarkan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan di siang hari ini. Lagu pertama dibuka oleh Roma Irama dengan Tera Jana, lagu yang direquest juga tadi oleh Mas Putra Tunggal dari Legari. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir dua abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

0: sains dan alam semesta.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ngabire.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan Prodangdut akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di setiap harinya dari pukul 13.30 hingga pukul 15 ya. Dan pendengar, selanjutnya kami temani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.

radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Mega yang akan temani Anda di musik dan informasi untuk edisi sore ini. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih menjalankan segala tugas-tugas Anda. Semoga segala aktivitas, segala apapun yang Anda laksanakan di sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan yang sedang berkendara juga kami ucapkan hati-hati di jalan ya, semoga selamat hingga tujuan. Dan perhatikan selalu rambu lalu lintas yang ada di jalan, jangan lupa pakai safety belt-nya dan utamakan keamanan dan keselamatan kita semua. Baik pendengar, dibuka oleh The Massive dengan Di Antara Kalian ya. Nanti saya juga akan share beberapa informasi untuk Anda. Kali ini saya mau hadirkan dulu satu lagu dari Tulus, Teh Hijau, spesial untuk Anda.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Sore. Dan untuk Anda selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Masa Front Peduli Manusia dan Alam Mepago menggelar aksi di DPR Papua Tengah.
3: Itu wilayah tetapi seakan-akan dan kami tidak menerima karena dia datang hanya merampas hak kami.
2: Tim gabungan lakukan penegakan hukum terhadap DPO di Tembagapura.
4: DW merupakan target yang telah tercatat dalam DPO dan berkaitan dengan sejumlah aksi kekerasan dan perbuatan pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kelompok massa yang menamakan diri Front Peduli Manusia dan Alam Mepago wilayah Simapitoa, Kabupaten Nabire, Senin 10 Agustus 2026 menyampaikan pendapat di kantor DPRP Papua Tengah. Dalam aksinya, massa menyampaikan 11 butir pernyataan sikap, terutama terkait persoalan tanah adat, aktivitas pertambangan, keamanan, serta rencana pembangunan di wilayah adat Simapitoa. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
2: Ratusan warga yang tergabung dalam Front Peduli Manusia dan Alam Mepago wilayah Simapitoa, Kabupaten Nabire menggelar aksi penyampaian pendapat di kantor DPRP Papua Tengah Senin 10 Agustus 2026. Massa membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi penolakan terhadap berbagai aktivitas yang dinilai berdampak terhadap tanah adat dan kehidupan masyarakat di wilayah Simapitoa. Dalam pernyataan sikapnya, massa menyebut tanah adat Simapitoa merupakan warisan leluhur yang menjadi sumber kehidupan, identitas, dan martabat masyarakat adat. Massa juga mempersoalkan klaim sepihak terhadap tanah milik masyarakat adat di wilayah Siriwo, termasuk tanah milik Kepala Dusun Tobias Tagi yang disebut memiliki luas kurang lebih 195.885 hektar. Mereka menuntut pihak TNI mencabut papan nama maupun bentuk klaim di kilometer 95 dan kilometer 102 wilayah Siriwo. Selain itu, massa menolak wacana kegiatan pertambangan emas dan pembangunan pos militer mulai dari kilometer 21, DGI Dimi, Utah, hingga Wosukuno. Kepala Suku Besar Simapitoa Kabupaten Nabire Fabianus Tebai mengatakan pihaknya melakukan aksi ini sebagai bentuk protes keras langkah sepihak yang dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang menutup wilayah pertambangan rakyat masyarakat setempat. Menurut Fabianus, masyarakat setempat meminta agar hak-hak masyarakat adat dan wilayah kelola masyarakat dapat dihormati.
3: Rumah yang tadi, cara keduanya, kita datang menyampaikan kelompok PKH yang dibentuk di Jakarta kan untuk memberikan dan melepaskan hak-hak adat ke wilayah adat. Tetapi seakan-akan dan kami tidak menerima karena dia datang hanya menerampas hak-hak kami. Maka kata kami tidak terima, maka kita demikian. Itu dia utama.
2: Usai menerima pernyataan sikap massa, Wakil Ketua M4 DPRP Papua Tengah John N.R. Gobai menyampaikan sikap lembaga legislatif terkait persoalan pertambangan rakyat di wilayah tersebut.
4: Apa yang dilakukan oleh Pemprov PKH di Pulau 95 dan 105, ini kan tentunya tidak bisa kan sanggup PKH melampaui batas kewenangan. Dia harus bekerja pada tataran tugasnya. Yang benar itu kan kalau dia lakukan penertiban, kemudian dia memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Nah, ini kan tidak terjadi. Tapi kita karena punya peraturan daerah, tentu kita juga pasti akan mau melaksanakan penertiban. Dan kami meminta agar mereka bisa mencabut pelang yang dipasang di situ. Karena itu kami sampaikan kepada RPPK bahwa provinsi ini memiliki peraturan daerah tentang pertambangan rakyat. Dan kita sudah atur di dalamnya bahwa kegiatan-kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat yang telah berjalan sebelum ada peraturan daerah ini, kita inventarisasi untuk diusulkan agar dapat menjadi penambangan rakyat dan izin diberikan oleh kepada pemilik tanah. Dan tadi mereka setuju kok, orang Simapitoa mau kelola wilayahnya sendiri. Jadi kita dengan peraturan daerah ini, kita karena mereka tidak koordinasi, ada masalah tadi dikomplain oleh masyarakat karena pelangnya di 05 dan di 95, saya akan mengundang mereka agar mereka sendiri yang melepaskan pelangnya itu.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominus Tatiratu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam aksi penyampaian pendapat tersebut. Menurut Kapolres, kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar berkat kerjasama seluruh elemen yang terlibat.
5: Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh keterlibatan rekan-rekan, baik dari rekan TNI maupun rekan dari personel Polda, keterlibatan rekan-rekan dari Brimob Yonam maupun Satgas ODC, rekan-rekan PPS Provinsi, dan semua pihak yang terlibat, termasuk dari rekan-rekan mitra kami, yaitu dari rekan-rekan media. Semua luar biasa, puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita dapat bekerja sama dengan baik, bersinergi dengan baik, sehingga apa yang kita harapkan dalam hal ini situasi yang aman kondusif dapat terjamin terjaga berkat kepedulian kerjasama kita sekalian. Tidak lupa ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan juga kepada kita seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, para kepala suku yang terlibat, dan semua kita baik dari instansi pemerintah maupun sampai kepada lini terbawah. Terima kasih banyak.
2: Setelah menyampaikan aspirasi dan menyerahkan pernyataan sikap kepada unsur pimpinan dan anggota DPRP Papua Tengah, masa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Sebagian peserta aksi meninggalkan lokasi dengan menggunakan kendaraan truk yang disediakan oleh petugas kepolisian. Arlan Sabila melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, tim gabungan yang tergabung dalam Operasi Damai Kartens 2026 dan Satgas Amole 2026 melakukan penegakan hukum terhadap seorang daftar pencarian orang atau DPO berinisial GW di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. GW disebut berkaitan dengan sejumlah perkara pidana, termasuk kasus penembakan di kawasan Mil 69 Tembagapura dan penyerangan di area perkantoran PT Freeport Indonesia Kuala Kencana. Arnold Saudila kembali menurunkan laporannya.
2: Tim gabungan Satgas Kepolisian yang tergabung dalam Operasi Damai Kartens 2026 bersama Satgas Amole 2026 melakukan upaya penegakan hukum terhadap DPO berinisial GW di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Jumat 7 Agustus 2026. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, pemantauan dan pengembangan informasi personil di lapangan terkait keberadaan GW yang telah tercatat sebagai DPO dan berkaitan dengan sejumlah perkara pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo menjelaskan, dalam penindakan tersebut, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menyesuaikan kondisi medan yang berupa jurang dan perbukitan. Dari tindakan tersebut, GW disebut mengalami luka pada bagian tubuh. Menurut kepolisian, setelah itu yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya dan kemudian dibawa menuju kawasan hutan. Polisi menyebut GW tercatat dalam perkara penembakan kendaraan LWB di area Mile 69 Tembagapura pada November 2017. Dalam peristiwa tersebut, seorang korban berinisial RTS dilaporkan mengalami luka pada paha kiri. GW juga disebutkan berkaitan dengan perkara penyerangan dan penembakan di area perkantoran Office Building 1 PT Freeport Indonesia Kuala Kencana pada Maret 2020. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru, Graham Thomas Wall, meninggal dunia dan dua karyawan lainnya mengalami luka.
6: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 beserta dengan Satgas Amole 2026, yaitu Satgas yang melaksanakan pengamanan di PT Freeport Indonesia, telah berhasil melakukan upaya penegakan hukum terhadap seorang DPO berinisial GW di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada hari Jumat 7 Agustus 2026. GW merupakan target yang telah tercatat dalam DPO dan berkaitan dengan sejumlah aksi kekerasan dan perbuatan pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika. GW tercatat melakukan beberapa aksi diantaranya sesuai dengan laporan polisi tanggal 14 November 2017 yang bersangkutan diduga terlibat dalam aksi penembakan terhadap kendaraan LWB di area Mal 69 Distrik Tembagapura yang mengakibatkan seorang korban berinisial RTS mengalami luka tembak pada paha kiri. Selain itu, GW juga tercatat melakukan aksi sesuai laporan polisi pada tanggal 30 Maret 2020 terkait penyerangan dan penembakan di area perkantoran Office Building 1 PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika yang mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru atas nama Graham Thomas Wall meninggal dunia dan dua karyawan lainnya mengalami luka. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap target dengan menyesuaikan situasi di lapangan. Karena situasi di lapangan ini jurang dan bukit, serta tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. Dari tindakan tersebut, GW mengalami luka pada bagian tubuhnya, setelah itu yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya. personil selanjutnya melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, GW kemudian dibawa oleh anggota kelompoknya menuju kawasan hutan. Hingga saat ini personil gabungan masih melakukan pemantauan dan pengembangan informasi untuk mengetahui keberadaan serta perkembangan kondisi GW.
2: Saat ini tim gabungan masih melakukan pemantauan, pengumpulan informasi, serta pengembangan penyelidikan terkait pengembangan situasi di wilayah Tembagapura. Kepolisian menegaskan seluruh proses penegakan hukum terhadap target DPO dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Arnold Solila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing kopi menjadi perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah. Pemerintah mendorong pengembangan kopi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan benih unggul hingga pemasaran, agar potensi komoditas tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan produktivitas sektor perkebunan melalui perbaikan pengelolaan komoditas dari hulu hingga hilir. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi atau Rakornis Program Prioritas Gubernur Papua Tengah dalam pembangunan sektor perkebunan dan peternakan yang berlangsung di Nabire Senin 10 Agustus 2026. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah Haji Tumiran saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah menyampaikan bahwa Papua Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas kopi dengan karakteristik wilayah yang mendukung pengembangan kopi robusta maupun arabica.
8: Papua Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan kopi. Kabupaten Nabire dan Mimika memiliki potensi pengembangan kopi robusta, sedangkan Kabupaten Duriai, Paniai, Kiai Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak memiliki potensi pengembangan kopi arabica berkualitas tinggi. Potensi ini harus dikelola secara terencana, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejalan dengan visi Papua Tengah Emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan, pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan sektor perkebunan sebagai salah satu sektor strategis dalam transformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah Dr. Hewan Rafael Heri Nugroho menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan potensi perkebunan di Papua Tengah, mulai dari budidaya hingga pemasaran.
9: Provinsi Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, yaitu komoditas kopi telah lama menjadi bagian dari kehidupan dan budaya masyarakat di beberapa wilayah kabupaten dengan kualitas memiliki daya saing, baik di pasar nasional maupun internasional. Namun demikian, potensi ini belum sepenuhnya dikelola secara optimal, mulai dari aspek budidaya, pasca panen, kelembagaan petani, hingga akses pasar.
7: Penguatan produktivitas tersebut juga membutuhkan validasi data dan sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Langkah ini diharapkan dapat memastikan program pembangunan perkebunan lebih selaras dengan kebutuhan di lapangan. Selain peningkatan produksi, pemerintah mendorong penguatan kelembagaan petani, sistem pembibitan, peningkatan kualitas pasca panen, hingga hilirisasi agar komoditas perkebunan Papua Tengah memiliki nilai tambah dan daya saing lebih kuat. Rakornis diharapkan menghasilkan langkah konkret dan terukur yang dapat ditindaklanjuti bersama untuk mempercepat pengembangan sektor perkebunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mimika mulai memberlakukan aturan genap ganjil untuk pembelian biosolar bersubsidi. Aturan ini mulai diterapkan Senin 10 Agustus 2026 di 4 SPBU di Kabupaten Mimika, yakni SPBU SP2, Nawaripi, Hasanuddin, dan Kilo 8. Kebijakan ini diterapkan untuk menertibkan penyaluran biosolar bersubsidi sekaligus memberikan kesempatan agar BBM subsidi dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat yang berhak. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
10: Penerapan aturan ganjil genap pembelian biosolar bersubsidi resmi dimulai pada hari ini Senin 10 Agustus 2026 di sejumlah SPBU di Kabupaten Mimika. Sebelum diterapkan, pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada 1 Agustus 2026. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Sabelinas Fitriani, mengatakan, penerapan perdana aturan ini dilakukan di SPBU SP2 dengan melibatkan sejumlah pihak terkait untuk memantau pelaksanaannya.
11: Hadir Bapak, ada Pak Kapolres, kemudian Kadis Perhubungan, Kasatpol, sama yang mewakili Kasat Lantas juga. Jadi kita sudah di 4 SPBU ya, SP2, Nawaripi, Hasanuddin, sama Kiro 8.
10: Kendaraan dengan nomor polisi ganjil dapat dilakukan pembelian biosolar bersubsidi pada hari Senin dan Rabu. Sementara kendaraan dengan nomor polisi genap diperbolehkan mengisi pada hari Kamis dan Sabtu. Pada hari pertama penerapan, kondisi sejumlah SPBU masih terbilang lancar. Meski antrian sempat terlihat di SPBU SP2, dan sebagian besar truk diarahkan untuk mengisi biosolar di lokasi tersebut.
11: Semua truk itu ke SP2 sekarang, ya. Jadi bus-bus baru di Nawaripi. Kami juga berharap ini kerjasama kita semua, ya, masyarakat dan juga para pengguna kendaraan, khususnya pengguna kendaraan BBM biosolar ya, untuk tertib dan mengikuti aturan pemerintah, karena kita mau ini kan semua bisa mendapatkan. Makanya kita buat sistem ganjil genap di mana posisi hari Senin Rabu itu untuk plat nomor yang ganjil, kemudian Selasa Kamis Sabtu untuk plat nomor yang genap ya, supaya semua bisa dapat.
10: Pemerintah Kabupaten Mimika akan melakukan pengawasan secara rutin selama satu minggu pertama penerapan aturan ganjil genap. Selain itu, pengawasan juga diharapkan dilakukan pihak SPBU dan Pertamina agar penyaluran biosolar bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
0: Informasi berikutnya, menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2B Nabire melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Maksud kami melakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
12: Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2B Nabire menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan, keluarga warga binaan, serta petugas lapas. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga binaan dan seluruh keluarga besar lapas kelas 2B Nabire, dan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus memberikan pelayanan kesehatan secara dini kepada para peserta. Dokter yang melakukan pemeriksaan, Dr. Frida Marsi Suruan, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara rutin penting dilakukan, terutama sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai keluhan maupun penyakit yang mungkin dialami warga binaan, keluarga maupun petugas. Menurutnya, melalui pemeriksaan kesehatan gratis ini, peserta dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing dan mendapatkan arahan mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan. Ia juga mengimbau agar seluruh peserta tetap menerapkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, serta melakukan aktivitas fisik secara teratur.
13: Salam sehat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Nabire menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan seluruh keluarga besar pemasyarakatan.
12: Pemeriksaan kesehatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran seluruh keluarga besar lapas kelas 2B Nabire akan pentingnya menjaga kesehatan. Dengan adanya pelayanan kesehatan gratis ini, diharapkan warga binaan, keluarga-warga binaan, maupun petugas dapat memperoleh manfaat dan semakin peduli terhadap kondisi kesehatan masing-masing. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan melalui pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan warga binaan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemkab Nabire, ya maksud kami Pemkab Nabire gelar kick off dan focus group discussion penyusunan dokumen kajian lingkungan Nabire tahun 2026-2046. Robby Vanindi menurunkan informasinya.
14: Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW bukan sekedar dokumen perencanaan tata ruang, namun RT/RW merupakan instrumen yang sangat penting untuk menentukan arah pembangunan daerah, mengatur pemanfaatan ruang, menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha dalam memanfaatkan ruang di wilayah Kabupaten Nabire. Penegasan itu dikemukakan Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat membacakan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai dalam acara pembukaan kick-off meeting dan fokus group discussion FGD penyusunan kajian lingkungan hidup strategis KLHS Kabupaten Nabire tahun 2026-2046 yang digelar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire bertempat di Aula RRI Jalan Merdeka Nabire Senin 10 Agustus 2026. Dijelaskan, Kabupaten Nabire tentunya memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi sumber daya alam, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, perdagangan, jasa maupun potensi sosial dan budaya. Untuk itu, harus dipastikan bahwa pembangunan Kabupaten Nabire ke depan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya kelanjutan sumber daya alam serta kepentingan generasi yang akan datang.
15: KLHS harus mampu memberikan dasar analisis yang kuat agar kebijakan, rencana, dan program pembangunan dalam RT/RW benar-benar mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara menyeluruh. Kita ingin pembangunan berjalan, tetapi lingkungan harus tetap terjaga dengan baik dan lestari. Kita ingin investasi tumbuh, tetapi masyarakat tetap memperoleh manfaatnya. Kita ingin wilayah perkotaan berkembang, tetapi kawasan lindung, sumber air, hutan, pesisir, laut, dan ekosistem penting lainnya tetap terjaga dan terlindungi. Saya mengajak kita semua untuk menjadi proses penyusunan KLHS dan revisi RT/RW ini sebagai momentum untuk menata kembali arah pembangunan Kabupaten Nabire. Mari kita membangun Nabire dengan perencanaan yang matang, perencanaan yang baik, berbasis data ilmu pengetahuan, menghormati nilai-nilai adat dan budaya, menjaga lingkungan hidup, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat kita.
14: Wakil Bupati lanjut menyatakan kearifan lokal dan nilai-nilai masyarakat adat harus menjadi bagian penting yang diperhatikan dalam proses perencanaan tata ruang di Kabupaten Nabire, dan menyamakan persepsi tentang kondisi potensi persoalan serta tantangan Kabupaten Nabire dalam 20 tahun ke depan. Diharapkan melalui forum ini dapat menghasilkan masukan yang konkret dan terukur dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan, kebutuhan pembangunan, serta mitigasi risiko bencana. Dengan demikian dapat terwujud pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Romi Fanindi melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
16: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 11 Agustus tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp70.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalipobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalipobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Masa Front Peduli Manusia dan Alam Mepago gelar aksi di DPRP Papua Tengah. Tim gabungan lakukan penegakan hukum terhadap DPO di Tembagapura. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Bu, soto ayamnya minta satu mangkok lagi ya.
2: Cie, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Wah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat menikmati sore yang indah ini ya, dan segala aktivitas Anda semoga menyenangkan di sore hari ini. Tetap bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca cerita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat tertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Dengar sampai di sini kebersamaan kita di Nabira Lintas sore untuk edisi hari ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih Anda ya. Untuk yang masih beraktivitas, kami ucapkan semangat selalu dalam beraktivitas dan semoga sesuatunya apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda dan sesaat lagi rekan kami Immanuel Samberi akan menemani Anda di Nabira Lintas Malam untuk hari ini. Pendengar, selamat hari Selasa ya, dan sampai jumpa.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ngabire.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti selawat tarhim dan dilanjut dengan ajian maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Demikian beberapa teman-teman religi muslim selepas dari tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya tentunya. Bagi Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah sholat maghrib, kami ucapkan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Jumpa dalam Nabire Lintas Malam bersama saya Munusamberi dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Ada Bung Timotius Panindi di pemancar radio. Kami akan temani Anda hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nanti, tentunya dengan berbagai program acara terunggul yang kami hadirkan. Temani hari Selasa 11 Agustus 2026 atau malam Rabu Anda. Jarum jam studio menunjukkan pukul 18.41 waktu Indonesia Timur. Kita jelang penyampaian warta berita Skor Wil 1 Papua Gema Papua di pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur. Kabar terkini dari rri.co.id, masyarakat kini mendapat kemudahan dalam membuat akta kelahiran untuk anak-anak mereka. Pemerintah telah meluncurkan digitalisasi layanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir melalui aplikasi Satu Sehat. Aplikasi ini milik Kementerian Kesehatan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK Kementerian Dalam Negeri. Data kelahiran anak dapat langsung terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa sekitar 4,8 juta anak lahir setiap tahun di Indonesia. Dengan sistem baru tersebut, dokumen kependudukan bayi dapat langsung diproses secara digital setelah kelahiran tercatat. Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pengembangan layanan digital merupakan bagian dari memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik. Menurutnya, data kependudukan jadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan layanan digital pemerintah. Mendagri menambahkan pemanfaatan data kependudukan saat ini telah berkembang luas, digunakan oleh ribuan pengguna. Integrasi dengan berbagai sumber data tersebut dapat mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, akurat, dan tepat sasaran. Salah satu pemanfaatannya dilakukan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Data kependudukan dipandang dengan berbagai sumber data sehingga pemerintah memiliki gambaran yang utuh mengenai kondisi penerima manfaat.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, Bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, Bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
0: Nabire sore ini.

Pemberitahuan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Isi pemberitahuan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Nabire, serta untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM pada hari tanggal Rabu 12 Agustus 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di Taman Praduta Kodim 1705 Nabire. Demikian pemberitahuan ini sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepala Dinas tertanda Yasor Victor Sawo, SPMSI.

Kembang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Kembang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Kembang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung nih. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Peringat selanjutnya kami juga dapat kita ikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua.
4: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke dan Bovindigo.
7: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Anggra Wapai. Berita pertama, tim gabungan yang tergabung dalam Operasi Damai Kartens 2026 dan Satgas Amole 2026 melakukan penegakan hukum terhadap seorang daftar pencarian orang atau DPO berinisial GW di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mika, Papua Tengah. GW disebut berkaitan dengan sejumlah perkara pidana, termasuk kasus penembakan di kawasan Mil 69 Tembagapura dan penyerangan di area perkantoran PT Freeport Indonesia, Kuala Kencana. Berikut Arnold Saudila menyampaikan laporan selengkapnya dari Nabire.
8: Tim gabungan Satgas Kepolisian yang tergabung dalam Operasi Damai Kartens 2026 bersama Satgas Amole 2026 melakukan upaya penegakan hukum terhadap DPO berinisial GW di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Jumat 7 Agustus 2026. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, pemantauan dan pengembangan informasi personil di lapangan terkait keberadaan GW yang telah tercatat sebagai DPO dan berkaitan dengan sejumlah perkara pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo menjelaskan, dalam penindakan tersebut, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menyesuaikan kondisi medan yang berupa jurang dan perbukitan. Dari tindakan tersebut, GW disebut mengalami luka pada bagian tubuh. Menurut kepolisian, setelah itu yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya dan kemudian dibawa menuju kawasan hutan. Polisi menyebut GW tercatat dalam perkara penembakan kendaraan LWB di area Mile 69 Tembagapura pada November 2017. Dalam peristiwa tersebut, seorang korban berinisial RTS dilaporkan mengalami luka pada paha kiri. GW juga disebutkan berkaitan dengan perkara penyerangan dan penembakan di area perkantoran Office Building 1 PT Freeport Indonesia, Kuala Kencana pada Maret 2020. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru, Graham Thomas Wall, meninggal dunia dan dua karyawan lainnya mengalami luka.
9: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 beserta dengan Satgas Amole 2026, yaitu Satgas yang melaksanakan pengamanan di PT Freeport Indonesia, telah berhasil melakukan upaya penegakan hukum terhadap seorang DPO berinisial GW di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada hari Jumat 7 Agustus 2026. GW merupakan target yang telah tercatat dalam DPO dan berkaitan dengan sejumlah aksi kekerasan dan perbuatan pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika. GW tercatat melakukan beberapa aksi diantaranya sesuai dengan laporan polisi tanggal 14 November 2017 yang bersangkutan diduga terlibat dalam aksi penembakan terhadap kendaraan LWB di area Mal 69 Distrik Tembagapura yang mengakibatkan seorang korban berinisial LTS mengalami luka tembak pada paha kiri. Selain itu GW juga tercatat melakukan aksi sesuai laporan polisi pada tanggal 30 Maret 2020 terkait penyerangan dan penembakan di area perkantoran Office Building 1 PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika yang mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru atas nama Green Thomas Wall meninggal dunia dan dua karyawan lainnya mengalami luka. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap target dengan menyesuaikan situasi di lapangan. Karena situasi di lapangan ini jurang dan bukit, serta tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. Dari tindakan tersebut, GW mengalami luka pada bagian tubuhnya, setelah itu yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya. Personil selanjutnya melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, GW kemudian dibawa oleh anggota kelompoknya menuju kawasan hutan. Hingga saat ini personel gabungan masih melakukan pemantauan dan pengembangan informasi untuk mengetahui keberadaan serta perkembangan kondisi GW.
8: Saat ini tim gabungan masih melakukan pemantauan, pengumpulan informasi, serta pengembangan penyelidikan terkait pengembangan situasi di wilayah Tembagapura. Kepolisian menegaskan seluruh proses penegakan hukum terhadap target DPO dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Arnold Sawila melaporkan.
7: Berita berikutnya, gunakan dana otsus Dinkes Bovendigul, laksanakan pelayanan dokter spesialis, dan prioritaskan pelayanan kesehatan masyarakat asli Papua. Laporan selengkapnya bersama Imam Komarudin dari Bovendigul.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya pemanfaatan dana otonomi khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, khususnya orang asli Papua. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Adolf Andatu saat menghadiri pemeriksaan kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan, kulit, dan juga kelamin secara gratis di Puskesmas Tanah Merah. Adolf menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut dilaksanakan selama 5 hari. Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dapat langsung mendatangi Puskesmas Tanah Merah untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Ia meminta masyarakat yang berada di kampung-kampung dan wilayah yang jauh dari pusat kota untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan tersebut sehingga dapat memanfaatkan pelayanan yang telah disediakan.
11: Kegiatan ini itu adalah menggunakan dana otsus. Saya ada itu kalau bisa pemanasan Papua itu dampaknya yang sakit yang mengalami sakit ini karena yang menggunakan tadi kita bilang tidak ditulis dari lain ya bukan dari orang asli Papua tapi kita butuh dari lain bisa yang mengalami sakit atau.
10: Menurut Adolf, penggunaan dana otsus dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia berharap masyarakat asli Papua yang membutuhkan pemeriksaan dapat terlayani secara optimal. Meski demikian, Adolf memastikan pelayanan tidak hanya diberikan pada masyarakat asli Papua, masyarakat lainnya yang mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan pemeriksaan juga tetap dapat memperoleh pelayanan tersebut. Ia menilai kesempatan pelayanan kesehatan gratis selama 5 hari tersebut harus dimanfaatkan masyarakat, terutama mereka yang selama ini mengalami keterbatasan akses untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Pada kesempatan tersebut, Adolf juga menyampaikan apresiasi pada dokter spesialis dan para tenaga pendukung yang telah hadir memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Ia berharap pelayanan serupa dapat terus mendukung masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan dan tenaga medis spesialis. Imam Kemarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Berita berikutnya, anggota DPR RI Tony Tesar gelar sosialisasi P5HAM bagi mahasiswa Diapen. Laporan selengkapnya bersama Agustinus Tanawani dari Serui.
12: Anggota DPR RI Komisi 13 Tony Tesar Esos bersama Kementerian Hak Asasi Manusia gelar sosialisasi hak asasi manusia bertajuk wujudkan masyarakat sadar hak asasi manusia melalui implementasi P5HAM atau penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Tony Tesar Esos Senin 10 Agustus 2026 bertempat di Hotel Kelapa II Serui saat membuka giat tersebut mengatakan giat yang dilaksanakan sebagai bagian dalam memberikan pemahaman tentang pemenuhan hak asasi manusia.
13: Sosialisasi P5HAM ini dilakukan memang di seluruh Indonesia terkait dengan bagaimana kita memahami tentang pemenuhan daripada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan juga penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.
12: Kegiatan implementasi P5HAM ini menjadi penting yang harus diketahui masyarakat terkhusus juga para mahasiswa agar mengetahui dengan baik terhadap hak asasi manusia mulai dari dalam kandungan hingga tumbuh dan berkarya dalam berbagai bidang kehidupan. Anggota DPR RI Tony Tesar Esos berharap materi yang disampaikan ini mampu mendorong pemahaman masyarakat terkhusus mahasiswa mengenal betul hak asasi manusia termasuk dalam implementasinya.
13: Ini sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita bernegara. Oleh karena itu, dari Kementerian HAM dan kami dari Komisi 13 DPR RI berkolaborasi bersama untuk melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia. Dan saya kebetulan dari Dapil Papua, kali ini yang ke-5 kali atau 6 kali setelah di Jayapura Kota, Jayapura Kabupaten, Kerom bisa hadir di Kabupaten Kepulauan Yapen yang kita cintai.
12: Sementara itu, Lipi Lonika Padawan, salah seorang mahasiswa STKIP PGRI Papua, apresiasi atas materi yang disampaikan anggota DPR RI Tony Tesar Esos maupun dari Ketua STKIP PGRI Papua sebagai narasumber. Menurutnya, pemahaman akan hak asasi manusia ini sangat penting dan sangat erat berhubungan dengan kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat adat.
14: Baik, terima kasih untuk Bapak anggota DPR RI, selaku Komisi 13, yaitu Bapak Tony Tesar, atas sosialisasi ini. Kami dari mahasiswa sebagai dia mengerti akan sosialisasi ini, yaitu menunjukkan masyarakat sadar hak asasi manusia melalui implementasi P5HAM. Dari situ kami bisa tahu bahwa ada hak-hak yang kita bisa menyampaikan untuk menjadi aspirasi kita sebagai mahasiswa.
12: Tujuan dari P5HAM, penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia adalah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, untuk menjamin harkat, martabat, serta perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Agus Tanawani melaporkan.
7: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Kita beralih pada berita berikutnya. Sambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Korps TNI Habema bersama masyarakat dan pelajar melakukan pembentangan bendera merah putih raksasa di Gunung Siklop. Laporan selengkapnya bersama Arul Firmansyah dari Jayapura.
15: Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter dibentangkan di kawasan Bukit Rindam 17 Cendrawasih, Kampung Ivar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yospan yang dibawakan oleh Sanggar Tari Binaan Satgas Teritorial. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur, Rindam 17 Cendrawasih. Setibanya di lokasi, bendera merah putih raksasa dibentangkan di kawasan Gunung Siklop dan dilakukan penghormatan kebesaran dengan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Siklop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
16: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda, dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk di sini ada ODOAPI, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Dari ufuk timur kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ya, bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
15: Lanjut Pangkoops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
16: Kita juga melibatkan anak-anak, ya, anak-anak SD dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama, kita berasal dari bangsa yang sama, bangsa yang sudah merdeka. Bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
15: Mayjen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan.
7: Pendengar berita berikutnya, Yayasan Rumsram menggelar pertandingan futsal bertajuk Ayah Hebat Literasi Kuat, diikuti 9 tim sekolah binaan, bagian dari program peningkatan kualitas pembelajaran dasar literasi. Laporan selengkapnya bersama Ririn Arini dari RRI Biak.
17: Yayasan Rumsram menggelar pertandingan futsal bertajuk Ayah Hebat Literasi Kuat, bagian dari program peningkatan kualitas pembelajaran dasar literasi numerasi secara integrasi gizi dan kesejahteraan anak di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, berlangsung di lapangan futsal BTN Rich Biak, Jumat 7 Agustus 2026. Pertandingan ini melibatkan para ayah murid, kepala sekolah, dan guru dari 9 SD dampingan Yayasan Rumsram yang terbagi dalam 8 tim perwakilan sekolah serta 1 tim dari Yayasan Rumsram. Wakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli CH Ayomi, menyampaikan peran ayah menjadi fondasi utama dalam pembentukan kualitas diri anak. Ia mengingatkan semboyan kuno, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tubuh sehat bermakna gizi yang baik, sedangkan jiwa yang kuat mencakup keseimbangan 3 kecerdasan, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. Ketiganya harus tumbuh bersama agar anak tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki empati dan bekal nilai. nilai-nilai luhur.
18: Jika seorang ayah itu memiliki sifat disiplin dan karakter yang baik, anak pasti akan memiliki karakter yang baik. Karena mereka melihat sekolah dan perilaku daripada seorang ayah. Nah, ketika Yayasan Gumsam melakukan kegiatan ini dalam rangka upaya meningkatkan literasi anak, maka kita mau menarik benang merahnya begini. Di dalam tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat merupakan sebuah kolaborasi yang baik sekali dalam upaya untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan seorang anak atau pertumbuhan seorang anak. Kenapa demikian? Zaman kita masih sekolah, selalu kita sering dengan adagium mensano incorpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik dan spiritual yang baik. Sedangkan apa tubuh yang sehat adalah otomatis cakupan gizi yang bagus. Nah, bagaimana seorang anak itu bisa memiliki kualitas yang komprehensif, yang memiliki keseimbangan antara tubuh dan jiwanya yang sehat, kalau dia memiliki kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.
17: Sementara itu, program manajer literasi numerasi integrasi gizi Yayasan Munsram, Elizabeth Bukarpioper, menyampaikan pesan menyentuh hati kepada para ayah yang hadir. Ia menjelaskan makna dibalik penyatuan kegiatan futsal dengan gerakan literasi. Anak-anak di sekolah hanya memiliki waktu terbatas bersama guru, namun di rumah waktu bersama orang tua jauh lebih panjang. Rumah adalah sekolah pertama anak di mana segala sesuatu ditiru dan dipelajari. Elizabeth menegaskan pentingnya menanamkan investasi literasi yang baik pada hal-hal mendasar sejak kini agar 5 hingga 15 tahun ke depan Biakminfor memanen generasi yang berkualitas.
19: Peran bapak-bapak, peran orang tua, mau bapak adik, mama adik, bapak tua, mama tua, om, tante, sampai tete nenek misalnya, yang punya cucu-cucu, itu punya peran yang penting sekali kepada anak-anak yang ada di dalam lingkungan kita di rumah. Anak-anak di sekolah punya waktu yang sangat terbatas. Bapak Ibu Guru mengajar pada waktu kurun yang sangat terbatas oleh karena periode waktu belajar. Tetapi anak punya cukup jumlah waktu bersama Bapak Mama, ayah hebat, anak kuat. Itu berbicara tentang investasi masa depan anak-anak kita di Kabupaten Biakminfor. Dimulai dari siapa? Dimulai dari saya, dimulai dari kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah, tempat anak tumbuh dan berkembang.
17: Diharapkan semangat di atas lapangan futsal ini menjadi janji bersama bahwa perubahan besar bagi masa depan anak-anak Biakminfor dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari rumah, dan dimulai dari kehadiran seorang ayah. Ririn Arini melaporkan.
7: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Wapai, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit, selamat malam, dan sampai jumpa.
6: Ya, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian penyampaian warta berita Gema Papua yang kami relay dari RRI Pro 1 Serui. Telah kita lalui bersama jarum jam di studio menunjukkan pukul 19:30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara mimbar agama untuk hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026 atau malam Rabu. Kita akan ikuti bersama mimbar agama Hindu yang dibawakan oleh Ibu Nining V. Tapalubun. Dan setelah itu juga kami hadirkan beberapa teman-teman religi Hindu hingga pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.
0: Nabire sore ini.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam, Om Anubhadra Kertavayantu Wiswata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar Sedharma di mana saja Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan sinar sucinya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam acara Renungan Agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Nabire. Adapun tema kita saat ini adalah membumikan Subhakarma di era modern.

Pendengar sederma dimanapun Anda berada, kita saat ini hidup di zaman yang serba canggih, teknologi kecerdasan buatan, media sosial, dan gawe pintar telah menjadi bagian dari napas kehidupan sehari-hari. Namun, di balik segala kemudahan ini, manusia modern seringkali dihadapkan oleh krisis spiritual, rasa cemas, kesepian, dan egoisme yang tinggi. Kitab suci Sarasamacaya sloka 2 mengingatkan kita bahwa hakikat lahir menjadi manusia adalah kesempatan emas untuk membelokkan seluruh kecenderungan buruk menjadi perbuatan baik yang disebut subhakarma. Zaman boleh berubah, teknologi boleh maju, namun kewajiban kita sebagai manusia untuk menanam benih kebajikan tidak pernah kadaluarsa. Justru di era modern inilah ladang untuk menanam subhakarma menjadi jauh lebih luas jika kita tahu cara memanfaatkannya.

Majika Subakarma menyumbangkan rasa empati dan ikut berbahagia atas kesuksesan orang lain yang kita lihat di lintas media sosial, alih-alih merasa iri, membimbing pikiran agar tetap tenang dan menyebarkan doa-doa kedamaian untuk dunia. Yang kedua, melalui ucapan atau wacika Subakarma, menggunakan jempol dan gawe kita untuk menyebarkan konten edukasi, membagikan kata-kata motivasi yang menguatkan mental orang lain, serta menyaring informasi sebelum membagikannya agar terhindar dari hoaks. Jari kita di era modern adalah cermin dari ucapan kita. Yang ketiga, melalui perilaku atau kaika Subakarma, menggalang donasi daring untuk membantu sesama yang tertimpa musibah, menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi sampah plastik, atau menyisihkan sebagian penghasilan digital untuk dana punia secara tulus ikhlas. Pendengar Sedharma dimanapun Anda berada, mengapa Subakarma begitu penting di masa kini? Setiap benih kebaikan yang kita tabur di era modern ini akan menghasilkan sebuah yang disebut Subakarma, kebajikan yang dilakukan dengan tulus dan memberikan dampak langsung. Yang pertama, menjaga kesehatan mental secara psikologis dan spiritual. Orang yang gemar menolong dan berpikir positif akan memiliki jiwa yang tenang, bebas dari stres, dan tidur dengan nyenyak. Yang kedua, menjadi perlindungan diri. Sesuai dengan sloka kuno, Dharmo Rakshati Rakhita, barang siapa yang melindungi Dharma atau kebajikan, maka Dharma itu pula yang akan melindunginya. Kebaikan yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun, akan membangun ekosistem sosial yang positif, yang suatu saat akan menjaga diri kita dan keluarga kita dari mara bahaya. Saudara-saudaraku yang sedharma, mari kita jadikan kemajuan teknologi dan modernisasi ini sebagai jembatan, bukan sebagai jurang pemisah. Jangan biarkan layar gawai menggeraskan hati kita dari rasa kemanusiaan. Jadikanlah setiap klik, setiap ketikan, dan setiap langkah kita di dunia modern ini sebagai bentuk kiatnya persembahan suci kepada Sang Hyang Widi melalui pelayanan kepada sesama makhluk atau mawas diri. Pendengar Sedharma dimanapun Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan dan semoga ini semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Om Lokasamanta Sukino Bawantu, semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Nabire sore ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama, terutama Anda pendengar kaum Hindu di mana saja berada, acara mimbar agama Hindu dan juga beberapa teman-teman religi Hindu telah kita dengarkan bersama. Anda juga dapat mendengarkan acara ini, yaitu mimbar agama Hindu, di setiap hari Selasa malam, ya, di malam Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Jarum jam kini di studio menunjukkan pukul 20.04 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita jelang pukul 21 tepat di penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami hadir dengan beberapa informasi terupdate dari portal kami di rri.co.id. Ya, terima kasih Anda juga masih bersama kami. RRI Pro 1 menampilkan informasi dan inspirasi. Sebelumnya itu kami mohon perhatiannya untuk satu berita duka.

Satu berita duka berasal dari keluarga besar Kawer Manvandu yang ada di Kabupaten Nabire, ditujukan kepada keluarga besar Kawer Manvandu, keluarga Jelmau MFT di Timika, keluarga Sony Jelmau MFT di Jayapura, keluarga Kawer Korwa di Biak, keluarga Kawer Kambayong di Biak, keluarga PKS Nabire, keluarga Asariba Mandosir, keluarga Mandowen di Biak Barat, keluarga besar Kawer di Kampung Sowek, teman-teman sekerja dinas peternakan, keluarga besar perkebunan Provinsi Papua Tengah, keluarga besar Jemaat Immanuel Kota Lama, serta seluruh keluarga, kerabat, dan sahabat di mana saja berada. Isi berita duka telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga, Mama, Nenek, Kakak, Tanta tercinta, Ibu Vince Kawer, istri dari Bapak Dirk Manvandu, pensiunan Kantor Penerangan Kabupaten Nabire. Almarhumah telah meninggal dunia pada hari Senin, 10 Agustus 2026, sekitar pukul 14 tepat waktu Indonesia Timur di RSUD Nabire, setelah mengalami sakit. Untuk rencana pemakaman masih menunggu keputusan dan kesepakatan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan penguburan dan ketabahan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Demikian berita duka di malam hari ini, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Leh, Saleh! Sini, Leh!
3: Ya, apa, Mak?
2: Cepet kesini, Saleh!
3: Apa sih, Mak?
2: Cepet, ya, Leh!
3: Ya Allah, Mak! Mak, ngapain di dalam karung itu, Mak?
2: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung, Saleh! Ih, tolong, Mak, Saleh!
3: Mak kegemukan! Udah tahu gemuk juga, masuk karung aja!
2: Ah, kamu bisa ngejek aja lah! Bantuin, Mak, apa? Cuma dibantuin sini!
3: Yaudah, tunggu! Saleh tarik ya! Satu, dua, tiga!
4: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.
5: Nadire malam ini.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Pendengar Provinsi Pepetengah mulai memperkuat sektor perkebunan dan peternakan melalui sinkronisasi program prioritas pemerintah daerah. Salah satu fokus utama yang tengah dipersiapkan yaitu pengembangan komoditas kopi melalui program penanaman 1 juta pohon kopi di sejumlah kabupaten. Program tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi program Gubernur Papua Tengah yang digelar Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Papua Tengah di Aula Hotel Carmel Nabire pada Senin 10 Agustus 2006. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Disbunak Papua Tengah, DRH Rafael Heri Nugroho, mengatakan pengembangan kopi menjadi salah satu program strategis pemerintah provinsi. Pelaksananya akan memanfaatkan dukungan anggaran dari APBD maupun APBN. Menurut Rafael, program penanaman 1 juta pohon kopi saat ini sudah memasuki tahapan proses dan ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2006. Pemerintah juga telah memetakan jenis kopi yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Untuk di Kabupaten Nabire, pengembangan diarahkan pada kopi Robusta. Sementara Kabupaten Bogiyai, Paniai, dan Puncak Jaya akan lebih difokuskan pada pengembangan kopi Arabica. Dalam pelaksananya, pemerintah menggandeng Sustainable Coffee Platform of Indonesia atau SCOPI. Kemitraan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan petani mulai dari budidaya, pengelolaan hasil panen, hingga menghasilkan produk kopi dengan kualitas yang mampu bersaing. Selain pelatihan, petani juga mendapatkan bahan pembelajaran berupa buku sebagai referensi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan kopi. Ketua Dewan Pengurus Kopi Irfan Helmi menyebutkan bahwa potensi kopi di Papua Tengah telah menjadi perhatian sejak sebelum wilayah tersebut berdiri sebagai provinsi. Menurutnya, kopi dari kawasan Papua Tengah memiliki karakter cita rasa yang berpotensi diterima di pasar internasional.
1: Dari matamu ku mulai jatuh cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
3: Hati, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap.
4: Kepala, pundak, mengenalkan lutut, anak kaki, dengan lagu yang sesuai kepala, usianya di zaman now memang lutut, tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
5: Kepala, pundak, lutut.
6: Nabire, malam ini.

dari Pemerintah Kabupaten Nabire, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Perihal kegiatan layanan service point PT Taspen Persero Kantor Cabang Jayapura pada Kabupaten Nabire. Dalam rangka pendekatan layanan PT Taspen Persero kepada peserta ASN pada pemerintah daerah Kabupaten Nabire, melalui ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan kegiatan service point pada tanggal 12 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026. Adapun petugas yang melaksanakan kegiatan layanan service point adalah Bapak Huges Clinton Rinaldi S. NIP 3369, Service Staff Jayapura PT Taspen Persero Kantor Cabang Jayapura, nomor handphone 0812-4776-9798. Untuk mendukung kelancaran kegiatan dimaksud, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan fasilitas ruangan, layanan, serta menginformasikan terkait jadwal kegiatan tersebut kepada peserta ASN di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Nabire. Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Nabire, tertanda Kiprianus Rahawarin Esos.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung nih. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Awas, awas. Ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik. Lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel. Diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih. Karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Halo Elektrizen. Mace, pace, kakak ada dong semua dimanapun berada. Ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini melalui promo spesial diskon tambah gaya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Narotali. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Peringkat pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan geladi-geladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Qomas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang pagi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan panjang gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRPO 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp622.090.207.166.41 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan Rp330 juta. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan $50 juta. Abdul Muhyi sejumlah $308.500 Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: $271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 10, 11, 9, 10. Supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan. diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi yang secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamen Dak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar. Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju. Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
13: Nah, ini peringkat 19, dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya nih cukup besar di sini ya.
7: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
14: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
15: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
14: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
16: Evaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
14: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
17: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
18: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
17: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa terarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
18: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Wei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
19: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
18: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai, karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya.
20: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
21: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
20: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.

0: menghadapi.
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
0: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik,

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 01 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
0: Nabire malam ini.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Pemberitahuan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Isi pemberitahuan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Nabire, serta untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM pada hari tanggal Rabu 12 Agustus 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di Taman Praduta Kodim 1705 Nabire. Demikian pemberitahuan ini sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepala Dinas tertanda Yasor Victor Sawo SPMSI.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Pendengar jam-jam di studio menunjukkan pukul 21:54 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kami ajak Anda di malam hari ini, kita akan ikuti bersama acara drama mini radio ya, di hari ini atau malam hari ini. Di hari Selasa 11 Agustus 2026 kita akan ikuti bersama drama mini radio dengan judul Sepeda Tua Ayah. Produksi kali ini dari RRI Ranai. Sebagai informasi, jangan lupa untuk ikuti acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22:30 waktu Indonesia Timur.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel? Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar nggak capek, nggak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak nggak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin nggak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
2: Ya Allah, ya Allah, berkati keringatnya. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
2: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
2: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Eh, belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi, sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini, Dian buatin teh hangat untuk ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, ayah sering disindir orang-orang. Karena ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu ayah. Kami nggak tega ya.
0: Dian, dengar ayah. Bahu ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

Tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa, yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Nabire, malam ini.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, jumpa lagi di malam hari ini, ya, di pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Kembali saya hadir di malam hari ini, penyiar Anda Wan Samberi. Ada rekan Agnes Monica Pratiwi, ya, di teknik. Kami akan temani Anda dengan beberapa informasi seputar tradisional dan budaya Papua, dan juga tentunya beberapa teman-teman yang berasal dari berbagai daerah di Papua dalam acara musik tradisional dan budaya Papua di edisi hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Dikabarkan Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesha Jumario mendukung aspirasi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memiliki dinas kebudayaan sendiri guna memperkuat upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan di daerah. Giring mengatakan keberadaan perangkat daerah khusus yang menangani kebudayaan penting memastikan pengembangan kebudayaan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Hal ini dikatakan Giring saat menghadiri Jambore Pemuda Adat Domberai tahun 2006 di Papua Barat Daya pada hari ini, Selasa 11 Agustus 2006. Menurutnya, penguatan kelembagaan kebudayaan akan memberikan dampak yang besar bagi daerah, terutama dalam menjaga pelestarian dan mengembangkan potensi budaya yang dimiliki Papua Barat Daya. Dia menilai Papua Barat Daya memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk keberadaan masyarakat adat dengan berbagai bahasa, pengetahuan tradisional, kesenian, serta sistem nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun. Giring menegaskan masyarakat adat bukan kelompok yang berada di pinggiran pembangunan nasional, melainkan pemilik, pelaku, penjaga, sekaligus pewaris kebudayaan Nusantara. Beliau berharap penguatan kelembagaan kebudayaan di Papua Barat Daya dapat berjalan seiring dengan keterlibatan masyarakat adat dan generasi muda dalam menjaga warisan budaya leluhur. Secara khusus, Giring mengajak pemuda adat Domberai untuk mengambil peran sebagai pelaku utama dalam pelestarian sekaligus pengembangan kebudayaan.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Nah, kita masih pengacara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini ya. Demikian beberapa tembang-tembang telah kita dengarkan bersama. Ada lagu dari Yelinka ya, Amishie Nyakowemi. Ada dari Mora Ainio. Masih ada beberapa tembang dari berbagai daerah di Papua lagi kami kembalikan hadir ke ruang dengar Anda dalam acara ini. Halo, kabar dari Gubernur Papua Barat Dr. Andes Domingus Mandacan secara resmi membuka pemekaran atau pemeran UMKM 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pameran yang mengusung tema UMKM Berdaya Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur tersebut jadi wadah bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan berbagai produk unggulan lokal kepada masyarakat pada Senin kemarin. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Pameran ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM, terutama pelaku UMKM orang asli Papua, untuk mengembangkan usaha agar semakin mandiri, produktif, dikenal luas dan memiliki daya saing. Diuraikan Gubernur Papua Barat merupakan miniatur negara kesatuan Republik Indonesia yang dihuni oleh berbagai suku Nusantara yang hidup berdampingan dan berkolaborasi bersama orang asli Papua dalam membangun daerah dengan tetap menjunjung keberagaman budaya. UMKM dinilai memiliki peran strategis sebagai salah satu penopang perekonomian nasional. Karena itu pameran tersebut jadi momentum penting memperkuat promosi produk lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha di Papua Barat. Masyarakat Papua Barat juga diajak untuk mencintai, menggunakan dan mengkonsumsi produk lokal sehingga UMKM daerah mampu tumbuh dan menjadi unggulan di daerah sendiri. Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui pelatihan perluasan akses pasar serta kemudahan pembiayaan melalui koperasi maupun kredit usaha rakyat.
1: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dari daerah Sentani yang dinyanyikan oleh anak Korimonim ya, mengakhiri kebersamaan kita dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam dan sampai jumpa.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat mendengar RRI Pro Satu Nabire di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Terima kasih masih mendengarkan dan bersama kami. Jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bersama saya Moni Samberi dan juga rekan Agnes Pratiwi di Teknik. Kami akan temani Anda selama beberapa menit ke depan hingga di pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Nomor 9842204 dan juga di WhatsApp di 081354944419. Bagi Anda yang belum tidur ya di malam hari ini, masih saja beraktivitas ataupun masih terjaga dan ingin bergabung bersama kami di malam hari ini ya. Bersama-sama kita menikmati tembang-tembang lawas atau tembang-tembang jadul ya, dari tahun-tahun yang lalu yang mungkin saja bisa didengarkan kembali di tahun yang kini.

Ya, baik. Cuaca di seputaran Kota Nabire nampak cerah ya. Tidak turut hujan. Semoga saja ya, apa yang Anda lakukan dan laksanakan di malam hari ini, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung. Ya, tentunya juga ada beberapa lagu juga kami siapkan. Dan Anda juga boleh merequest lagu. Ya, ataupun kirim salam. Anda itulah sahabat ataupun kekasih, ya boleh saja di acara Ruang Rindu.

Iya, di line telepon 0964-22074 dan di via WhatsApp 0813-5494-419. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan bergabungnya Anda di malam hari ini, tentunya untuk memeriahkan acara kesayangan kita ini.

0: Ya, ada Mansar Jerry yang bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita terima saja. Halo Mansar, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Aduh, kok suka sekali di 22074, oh, di gitu. Telepon apa, WhatsApp juga susahnya, bukan main.
0: Mungkin terkendala jaringan, Mansar.
1: Sepertinya begitu.
0: Iya.
1: Ya, tidak apa-apa. Makasih buat Kota Mano. Iya. Ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Siap. Saya request satu lagu lama dari Mercies dulu.
0: The Mercies.
1: The Mercies. Love.
0: Love. Oke, siap.
1: Ya. Habis orang suka dengan cinta-cinta terlalu banyak gitu.
0: Iya.
1: Iya. Malam saja Mas Hari tambah ku ganggu.
0: Oh, itu lagi. Kalau dengan Om Hari itu pas itu.
1: Oh, tambah ku ganggu sampai ya, love is not limit, tidak ada batas.
0: Iya. Siapa yang mau tanding?
1: Cinta mama, cinta anak, cinta semua. Ya.
0: Iya.
1: Ya, malam saja buat semua saja ini. Ojek lewat shop minta petunjuk dari saya lagi.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Saya kasih.
0: Ah, itu penunjuk ke arah.
1: Kasih arahan.
0: Kaget ya. Hilang jalan lagi.
1: Iya.
0: Lanjut, Matar.
1: Ya, itu saja. Jadi lagu dari The Mercies buat semua. Tetap semangat. Alam ya. Saja tanpa terkecuali.
0: Siap, Mansar.
1: Bagaimana? Ya, salam buat yang di rumah. Bapak, mama, semua. Sehat selalu. Saya lagi di pinggir jalan, jadi.
0: Oh, hati-hati.
1: Oke, itu saja. Terima siap. Kasih, Kak Kamano.
0: Siap, ditunggu. Mansar.
1: Ya.
0: Ya, Mansar Jerry. Ya, katanya lagi di pinggir jalan. Mungkin saja ada yang akan dilakukan ataupun dimaksudkan. Ada juga yang di seputaran Kota Nabire ya, apabila keluar di malam hari tentu saja lebih meningkatkan kewaspadaannya ya, seringkali juga terjadi hal-hal yang tanpa disadari terjadi ya. Kewaspadaan ditingkatkan dan juga was-was ya, apabila berkendara mungkin ya, karena angka kejadian untuk begal seringkali terjadi. Baik pendengar, kita dengarkan saja beberapa teman berikut ini menghibur Anda di malam hari ini.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!

0: Gas, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Lu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Nadire, malam ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dari Pro 1 FM mana saja Anda berada, dengan terdengarnya lantunan musik ini maka berakhir pula serangkaian acara kami dari Nabire lintas pagi, siang hingga di malam hari ini. Untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Wakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Manusia Mberi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Ada rekan Agnes Pratiwi di teknik dan ada Bung Riono di pemancar radio. Kita jumpa lagi di besok pagi di pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas menemani Anda ya. Di besok pagi pukul 5 ada rekan Mega Febriani dan kawan-kawan akan menemani hari Rabu Anda di besok hari. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa Tuna Birey, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire, bersama saya Dwi Masani, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Nabire.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali Persatu RRI Nabire kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Senang sekali saya Dwi Masani dapat menemani Anda di Nabire Lintas Pagi hingga siang nanti pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, apa kabar? Harapan kami Anda dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya untuk Anda semuanya yang pagi hari ini tengah beribadah, ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, ya, sebelum memulai hari ini. Bagi Anda yang sholat subuh, selamat sholat subuh. Bagi Anda umat Kristen yang saat teduh, selamat saat teduh. Mungkin juga untuk Anda umat Hindu, Buddha, ya, selamat pagi, selamat beribadah saja untuk Anda semuanya sebelum memulai seluruh kegiatan Anda di hari ini. Dan harapan kita semua bahwa hari ini dapat kita lewati dengan baik, ya, dari pagi, siang, sore hingga malam nanti untuk seluruh kegiatan dan aktivitas kita masing-masing pastinya. Ya, dan pendengar di luar sana cuaca dini hari cukup baik, ya, tidak hujan, dan di seputaran Jalan Merdeka ini cukup cerah hari ini, dini hari ini, ya. Dan semoga cuaca yang cerah ini dapat bertahan, dan memang beberapa hari ini belum turun hujan juga, sempat hujan tapi tidak begitu deras, ya, untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya. Ya, baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi dengan rangkaian lagu-lagu untuk menyemangati Anda di pagi ini. Pukul 5.30 nanti akan kami hadirkan siraman rohani Katolik bersama dengan Ibu Kristiani Sukur. Dan juga tentu saja rangkaian lagu-lagu religi atau rohani Katolik di ruang dengar Anda. Sementara itu pendengar, nanti pukul 6, ya, seperti biasa kami hadirkan warta berita daerah Nabire pagi ini. Hingga pukul 7 nanti kami hadirkan opini publik. Pukul 6.30 hingga pukul 7 kita ikuti bersama warta berita nasional yang kami delay dari Pro 3. Dan opini publik akan kembali hadir, ya, hingga pukul 8. Dan untuk edisi hari ini pendengar Dialog Nabire Menyapa tidak dapat hadir, sehingga musik informasi berlangsung ya pukul 9. Dan pukul 9 nanti akan ada program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama, hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan musik informasi mulai hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat pagi, selamat berapa saja, selamat beraktivitas di hari ini, Rabu ceria, ya, untuk Anda dan kita semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.

0: you, I need to know. Dan sebelumnya ada dari We Can Be Winners dengan Surat Cintaku yang pertama. Oke, baik mendengar pukul 5 lebih 29 menit saat ini kami hadirkan siraman rohani Katolik ya, bersama dengan rangkaian lagu-lagu rohani Katolik di ruang dengar Anda. Nanti bertahan atau berlangsung, bertahan ya, berlangsung ya pukul 6 waktu Indonesia Timur sebelum warta berita daerah Nabire pagi ini kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, selamat pagi bagi Anda umat Katolik di kota Nabire dan sekitarnya, selamat mengikuti
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire.

Salve, selamat bertemu kembali saudara-saudari, teman-teman semua yang seiman dalam Kristus. Hari ini bersama saya, Kristiani Sukur, penyuluh agama Katolik Kabupaten Nabire. Tema renungan Injil kita pada hari ini adalah menasihati sesama saudara.

Marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu di hari baru ini. Semoga Engkau membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berilah kami rahmat-Mu agar kami senantiasa memiliki rahmat keberanian untuk menegur saudara-saudari kami yang berbuat salah, serta memberikan mereka harapan baru agar bisa menegur dengan kasih dan juga tetap menjalin persaudaraan dengan persekutuan Kristus. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus yang berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika saudaramu itu mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika saudaramu itu tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul demi nama-Ku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari, teman-teman semua yang beriman di dalam Kristus. Dalam kehidupan nyata, kita seringkali membiarkan sesama kita bersalah, tidak berani. Di antara kita banyak yang tidak berani menegur sesama, keluarga ataupun teman, yaitu menegur secara langsung. Lebih anehnya lagi, kita kebanyakan menjelekkan nama orang, menggosipkan kesalahan teman kita. Pada hari ini, Yesus menunjukkan sikap yang berani. Ia mengatakan, kalau saudaramu berbuat salah, tegurlah dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua diajak untuk menegur saudara, teman, atau keluarga kita dengan penuh kasih. Menyapa saudara kita dengan penuh cinta. Kita harus memiliki kesabaran untuk menegur orang lain. Jika kita menegur saudara kita dengan penuh kesabaran, dengan kasih yang lemah lembut, kita menghargai sesama kita, atau kita menghormati sesama kita, kita memanusiakan sesama kita. Hendaklah kita menegurnya dengan penuh cinta, bukan dengan paksaan. Teman-teman yang seiman dalam Kristus, jikalau salah, katakanlah salah. Jikalau benar, katakanlah benar. Itulah nasihat Allah kepada kita, agar kita manusia saling menegur dengan penuh cinta kasih, bukan menegur dengan kekerasan. Di dalam ajaran Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk membangun komunikasi yang baik dan benar kepada semua saudara, keluarga, sahabat, dan kenalan kita yang berbuat salah. Hendaklah kita menegurnya untuk membantu mereka menyadari kesalahannya dan menyesalinya, serta membuat mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, kadangkala kita sebagai manusia yang terbatas cenderung untuk menghindarkan diri dari mereka yang bersalah. Kita kadang membiarkan orang tenggelam dalam kesalahannya. Bahkan kita juga cenderung menghakiminya sendiri. Kita kurang memiliki keberanian untuk menyelesaikan masalah dengan baik.

syukurnya, sehingga kesalahan itu bisa diakui dan bisa dihasilkan rekonsiliasi antara kita dengan orang lain dan dengan Tuhan. Kita membutuhkan sahabat dalam hidup. Karena itu, kita harus menjaga persahabatan kita dengan orang lain. Ingat, persahabatan itu bukan hanya sekedar hari ini. Seorang sahabat bisa juga dikatakan sebagai musuh. Mungkin hari ini kita bersahabat, tapi besok mungkin dia akan menjadi musuh kita. Karena itu, kita harus bisa memelihara persahabatan itu dengan baik. Bila salah, katakanlah salah. Bila benar, katakanlah yang benar. Bila itu terjadi dalam kehidupan kita, hendaklah kita menghargai sesama kita, mengampuni sesama kita. Namun, terlebih dahulu kita mengampuni diri kita sendiri. Kalau kita selalu merendahkan orang lain, selalu mencubit anak kita karena dia bersalah, selalu mengungkit-mengungkit kesalahan sesama kita, itu karena kita memiliki luka batin yang dalam, luka batin yang belum disembuhkan, dan juga kita belum mengampuni diri kita sendiri. Kalau kita sanggup mengampuni diri kita sendiri, menyembuhkan luka batin kita, maka kita pun sanggup memberikan teguran orang kepada orang lain, dan juga kita bisa memberikan harapan kepada orang lain. Hendaklah kita belajar berkomunikasi dengan baik dengan sesama, terutama mereka yang melakukan kesalahan, dengan menunjukkan teguran yang penuh kasih, penuh kelemah lembutan. Kita dapat membangun relasi dengan sesama kita, dan juga kita memberikan harapan baru kepada mereka yang bersalah untuk membangun relasi yang baik dengan kita, dengan sesama yang lain, dan dengan Tuhan itu sendiri. Dengan demikian, kita akan bersahabat dengan Allah sendiri, dengan teman-teman yang ada di sekitar kita, dengan saudara-saudari yang seiman dengan kita, bersahabat dengan benar dan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjalin relasi dengan sesama kita dengan relasi yang berdasarkan teladan Yesus Kristus untuk selalu bersahabat dengan baik dan benar. Jikalau bersalah, tegurlah dengan penuh kasih dan jangan dengan kekerasan. Sebab kasih juga memberikan harapan bagi kita untuk selalu dekat dengan Allah. Semoga.

Mari kita berdoa. Ya Allah, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat atas segala rahmat yang kami peroleh dari ajaran Injil ini. Semoga Engkau menanamkan sikap penerimaan diri di dalam diri kami. Kami bisa menerima diri kami sendiri, bisa menerima sesama kami apa adanya. Sekalipun kami manusia memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Ya Allah, bantulah kami agar kami selalu belajar berkomunikasi dengan baik, dengan orang lain, dengan sesama kami, dengan keluarga kami. Semoga ajaran Injil hari ini menjiwai hidup kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk selalu menolong kami untuk melakukan dan melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan nyata kami setiap hari. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan demikian ibadah renungan kita, Mimbar Agama Katolik, telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan dan melaksanakan sabda Tuhan.

0: Pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu Rohani Katolik di ruang dengar Anda. Selanjutnya, Warta Berita Daerah Nabire pagi ini kami hadirkan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.

Merapuki di Kelurahan Seruwungan Nabire disiapkan bukan hanya sebagai kawasan pemukiman nelayan, tetapi juga untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Guna menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta mengendalikan inflasi di Kabupaten Nabire dan menyongsong HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan menggelar Gerakan Pangan Murah.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masatu RRI Nabire, Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Sriwini, Nabire, disiapkan bukan hanya sebagai kawasan pemukiman nelayan, tetapi juga untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
2: Dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih itu membantu masyarakat saya dalam rangka peningkatan ekonomi mereka.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire menyiapkan 6 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, salah satunya berada di Kelurahan Sriwini. 5 lokasi lainnya yakni Kampung Makini, Kelurahan Kalibobo, Kampung Sonoba, Kampung Sima, dan Kampung Gaur. Di Kelurahan Sriwini, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 50 x 70 meter sebagai lokasi pembangunan tahap pertama. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nabire Anton PK saat menghadiri peletakan batu pertama Kampung Nelayan Merah Putih di Sriwini pada Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat mengingat potensi perikanan Teluk Cendrawasih yang dinilai cukup tinggi.
2: Menurut saya sebagai Kepala Dinas Perikanan, ini sangat membantu bagi masyarakat saya yang ada di Kabupaten Nabire, lebih khusus Kelurahan Sriwini. Potensi Teluk Cendrawasih ini, potensi ikannya sangat luar biasa. Dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih itu membantu masyarakat saya dalam rangka peningkatan ekonomi mereka untuk bisa mereka lewat hidup dengan
4: saya sangat apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo dengan jiwa besar. Dia bisa membangun Kampung Nelayan Merah Putih di tengah-tengah masyarakat kita di Tanah Papua.
3: Selain koperasi, Kampung Nelayan Merah Putih Sriwini juga direncanakan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung aktivitas nelayan. Fasilitas tersebut mencakup SPBU khusus nelayan, bengkel, fasilitas fabrikasi, dan koperasi yang pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kepala Suku Besar Wate Otis Monei menilai, program tersebut dapat menjadi salah satu cara meningkatkan ekonomi masyarakat adat pesisir yang selama ini mayoritas masih bekerja sebagai nelayan tradisional. Namun ia mengingatkan agar fasilitas yang dibangun dapat dijaga dan benar-benar produktif bagi masyarakat.
5: Tentunya masyarakat posisi pemerintahan ini semua nilai. Cuma memang nilai-nilai tradisional. Belum bagaimana kita berpikir menyiapkan dalam jumlah besar untuk kehidupan yang lebih baik dan alam menyediakan sumber daya yang biasa dilakukan. Prinsipnya kami dari harus lebih terus dulu supaya masyarakat juga sebentar ini mungkin ini salah satu cara untuk mengangkat ekonomi mereka. Jangan sampai nanti ke depan bangun dengan nilai uang yang mahal-mahal dan besar, tapi ini tidak produktif untuk kita. Ya, untuk itu mungkin kita harus menggunakan uang sama-sama kita dan orang ini.
3: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 6 lokasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi perikanan Teluk Cendrawasih secara lebih produktif. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Pendengar, guna menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi di Kabupaten Nabire, serta menyongsong hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan menggelar gerakan pangan murah. Berikut laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi.
6: Gerakan Pangan Murah GPM yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026 bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Ahmad Yani bertujuan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi di Kabupaten Nabire dan menyongsong HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasur Victor Sawa, SPMSI, dalam keterangannya Selasa 11 Agustus 2006 menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM ini Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan para distributor pangan yang ada di Kabupaten Nabire, yaitu sebanyak 11 distributor dan juga pelaku usaha serta 4 kelompok tani binaan Dinas Ketahanan Pangan yang ada di Kabupaten Nabire.
7: Gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026 bertujuan untuk menjaga stabilisasi dan pasokan harga pangan dalam rangka untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Nabire. Yang kedua, dalam rangka untuk menyongsong HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dalam gerakan pangan murah ini juga kami layani penjualan minyak tanah sebagai salah satu bahan pokok penting yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu kami berharap bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire ini bisa memanfaatkan momen gerakan pangan murah ini untuk membeli atau berbelanja kebutuhan pokok yang dibutuhkan dalam keluarga rumah tangga masing-masing. Di mana bahan-bahan pangan pokok yang dijual ini di bawah daripada harga di pasaran.
6: Untuk gerakan pangan murah kali ini, lanjut kata Yosef Victor Sawo, terpusat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan. Di halaman ini terpasang lapak-lapak yang mana akan ditempati oleh para distributor pangan untuk menjual bahan-bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan halaman Taman Para Duta Kodim 1705 Nabire akan menjadi tempat parkiran kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk itu diharapkan masyarakat bisa datang berbelanja secara tertib dengan mengatur seluruh kendaraan-kendaraan dengan baik dan rapi agar tidak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Dengan demikian, Dinas Ketahanan Pangan Nabire berharap gerakan pangan murah ini akan berjalan dengan lancar dan bisa melayani kebutuhan bahan pangan daripada masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Robi Fanindi melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, petani di wilayah Distrik Nabire Barat minta irigasi pengairan sawah dapat mengalir sesuai alur cetak sawah, mengingat selama ini para petani kerap kurang mendapatkan alur irigasi yang baik. Selengkapnya, Jodefri Panjaitan melaporkan.
8: Petani di wilayah Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, meminta pemerintah memperhatikan sistem irigasi pengairan sawah agar dapat mengalir sesuai dengan alur cetak sawah yang telah tersedia. Permintaan tersebut disampaikan para petani kepada Bupati Nabire, mengingat selama ini sejumlah lahan persawahan masih kerap mengalami kendala dalam mendapatkan aliran air yang baik dan merata. Salah satu perwakilan kelompok tani Cendrawasih di Distrik Nabire Barat, Terry Mensen, mengatakan, pentingnya melibatkan para petani saat pembangunan irigasi agar pengairan ke lahan persawahan dapat selalu berjalan sesuai kebutuhan petani. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas pertanian, terutama bagi petani yang mengandalkan sawah sebagai sumber penghasilan. Ia pun berharap pemerintah dapat melakukan pengecekan dan pembenahan terhadap jaringan irigasi sehingga aliran air bisa diarahkan sesuai alur cetak sawah dan menjangkau seluruh lahan secara merata.
9: Tidak kalah penting lagi untuk Bapak Bupati, dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat dan kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, ke petani-petani. Karena kami petani tadi di kewalahan, dinas itu irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong, turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
8: Sementara itu petani lainnya, Ibu Sri, menyampaikan, selain perbaikan saluran, petani juga berharap adanya pengawasan dan pemeliharaan irigasi secara berkala agar persoalan pengairan tidak terus berulang setiap musim tanam. Ia pun menilai, apabila sistem irigasi dapat berfungsi dengan baik, produktivitas lahan persawahan di Distrik Nabire Barat dapat terus ditingkatkan sekaligus mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Nabire.
10: Ketahanannya kita kan mulai tanam di pertanian kepada ke air, bunga, tagihan kalau ini kita biaya banyak, mau tanam data air, mau ini jadi pupuk, bunga ada ini kendalanya dari pertanian begitu, Pak. Dan tolong nanti kalau kita selesai di pertanian, itu dialirkan juga kita juga petani di SD juga dong, nanti dialirkan kita bisa tanam lagi gitu. Kendalanya cuma di SD itu air saja, dong. Nah ini tuh, ini dana banyak tapi tidak ada air, kurang dong pertumbuhannya, sebenarnya bagus, kemarin juga pupuk, disuruh pupuk sama Bapak, sudah satu itu, tapi tidak ada air, ya itu.
8: Jangan lupa nyata melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program Satu Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, beralih ke informasi lain. Polres Nabire terus mendalami perkara dugaan pembunuhan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Sebanyak 45 adegan telah diperagakan dalam rekonstruksi yang dilakukan Senin 10 Agustus 2026. Polisi kini mengevaluasi hasil rekonstruksi dan mencocokkannya dengan sejumlah alat bukti. Berikut laporan reporter selengkapnya Arnold Saudila.
11: Sebanyak 45 adegan diperagakan dalam rekonstruksi perkara dugaan pembunuhan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Senin 10 Agustus 2026. Rekonstruksi melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH bersama pemeran pengganti sebagai korban. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Patiratu mengatakan, rekonstruksi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai rangkaian peristiwa sebelum, saat, dan setelah dugaan tindak pidana terjadi. Hasil rekonstruksi selanjutnya dianalisis dan dicocokkan dengan alat bukti yang telah diperoleh penyidik.
12: Penyidik tidak hanya mendasarkan hal tersebut pada keterangan anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH, tetapi kami mencocokkannya dengan keterangan saksi, barang bukti, hasil pemeriksaan forensik, bukti elektronik.
11: Kapolres Nabire menegaskan rekonstruksi bukan proses untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Penentuan terbukti atau tidaknya tindak pidana serta kesalahan seseorang merupakan kewenangan pengadilan setelah seluruh proses hukum dijalankan. Setelah rekonstruksi, penyidik akan mengevaluasi seluruh rangkaian adegan, melengkapi administrasi penyidikan, dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses selanjutnya. Apabila masih terdapat hal yang perlu dilengkapi, penyidik akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
12: Setelah kita melaksanakan rekonstruksi ini, yang kita saksikan tadi di sore hari, penyidik akan melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian adegan dan mencocokkan kembali dengan alat bukti yang telah kami peroleh. Selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan dan berkoordinasi secara intensif dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum berikutnya.
11: Kapolres juga meluruskan informasi mengenai ancaman pidana terhadap APH. Ia menegaskan penentuan hukuman bukan kewenangan kepolisian, melainkan kewenangan pengadilan serta melalui proses penuntutan dan persidangan sesuai ketentuan sistem peradilan pidana anak. Di sisi lain, Polres Nabire meminta awak media dan masyarakat tidak menyebarluaskan identitas ABH. Informasi seperti nama, foto atau wajah, alamat, nama orang tua, sekolah, maupun informasi lain yang dapat mengungkap jati diri anak diminta tidak dipublikasikan. Kapolres mengingatkan kewajiban melindungi identitas anak tetap berlaku meskipun informasi mengenai ABH sebelumnya telah beredar di media sosial.
12: Walaupun foto dan informasi mengenai anak tersebut mungkin telah beredar luas di media sosial, hal itu tidak menghapus kewajiban kita untuk tetap menjaga identitas anak dimaksud. Kami mengimbau masyarakat agar tidak lagi mengunggah, meneruskan atau menyebarluaskan kembali foto maupun identitas anak dimaksud.
11: Kepolisian juga meminta masyarakat tidak menyebarluaskan kembali foto maupun video yang berkaitan dengan ABH dan proses rekonstruksi. Kapolres mengatakan, kepolisian tetap mengedepankan kepentingan korban dan keluarga yang sedang berduka, namun penyelesaian perkara harus dilakukan melalui mekanisme hukum. Masyarakat diminta tidak terprovokasi oleh informasi yang belum dipastikan kebenarannya, serta menghindari intimidasi, ancaman, persekusi, maupun tindakan main hakim sendiri. Kapolres Nabire memastikan perkara ditangani secara profesional, transparan dan akuntabel berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia dan perlindungan terhadap anak. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pendengar, Karnaval Kreasi dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, diikuti 130 kelompok peserta dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan SMK. Selengkapnya dari Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar Karnaval Fakreasi sebagai salah satu rangkaian perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 130 peserta dari berbagai jenjang pendidikan turut ambil bagian, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan SMK. Para peserta tampil dengan beragam kreasi dan pakaian yang menarik. Antusiasme tidak hanya datang dari para pelajar, namun juga dari guru, orang tua, dan masyarakat yang memadati sejumlah ruas jalan sepanjang rute karnaval. Bupati Mimika Johannes Retop menyebut kegiatan ini menjadi momen untuk memberikan ruang kepada anak-anak dalam menunjukkan kreativitas sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.

0: luar biasa.
1: Selain mengapresiasi kreativitas peserta, Bupati Mimike Johannes Retop juga mengingatkan aspek keselamatan selama karnaval berlangsung. Hal ini mengingatkan rute karnaval memanfaatkan sejumlah ruas jalan yang masih berdekatan dengan aktivitas kendaraan. Bupati meminta guru, orang tua, dan pendamping untuk terus mengawasi anak-anak mengikuti arahan petugas serta tidak keluar dari rute yang telah ditentukan. Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Mimika, Yohana Paliling, mengatakan antusiasme peserta dalam karnaval tahun ini sangat tinggi.
2: Bagi kami sangat luar biasa antusiasme masyarakat dan pelajar. Kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang terlibat, para panitia, juri, dan guru-guru, bahkan dari kesehatan dan juga dari dinas perhubungan dan lantas. Nah, acara hari ini selesai dari jam 8:30 sampai jam 12. Ya, rombongan cukup banyak dan kami bersyukur cuaca juga baik.
1: Rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Mimika akan dilanjutkan dengan karnaval tingkat umum dan OPD, serta berbagai perlombaan dan hiburan rakyat. Pengumuman pemenang berbagai perlombaan akan dilaksanakan pada 18 Agustus 2026 dalam agenda hiburan rakyat yang juga akan melibatkan pelaku UMKM di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
3: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Selasa 11 Agustus 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
4: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 11 Agustus tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp70.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketua

0: perkiraan cuaca sepanjang hari.
1: Dini hari nanti secara umum.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perkiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Herson Salawane langsung dari kantor BMKG Nabire. Selamat pagi rekan Herson, silakan laporan Anda.
6: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Herson Salawane, perkirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Lalu untuk malam hingga dini hari, cuaca kami perkirakan berawan masih sama, yaitu berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam dan bertiup dari timur laut. Pada perkiraan cuaca di Teluk Cendrawasih, untuk pagi, siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan keadaan berawan hingga berawan tebal. Dengan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami selalu memberikan update informasi cuaca ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang. Informasi ini kami update tentang distrik-distrik terdampak serta perkiraan waktu atau durasi terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sedikit demikian warta berita pagi ini. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini di antaranya. Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Sriwini, Nabire, disiapkan bukan hanya sebagai kawasan pemukiman nelayan, tetapi juga untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Guna menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta mengendalikan inflasi di Kabupaten Nabire, dan menyongsong hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan menggelar gerakan pangan murah. Pendengar, demikian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sekre Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Perihal kegiatan layanan service point PT Taspen Persero Kantor Cabang Jayapura pada Kabupaten Nabire. Dalam rangka pendekatan layanan PT Taspen Persero kepada peserta ASN pada pemerintah daerah Kabupaten Nabire, melalui ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan kegiatan service point pada tanggal 12 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026. Adapun petugas yang melaksanakan kegiatan layanan service point adalah Bapak Huges Clinton Rinaldi S, NIP 3369, Service Staff Jayapura PT Taspen Persero, Kantor Cabang Jayapura, nomor handphone 0812-4776-9798. Untuk mendukung kelancaran kegiatan dimaksud, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan fasilitas ruangan, layanan, serta menginformasikan terkait jadwal kegiatan tersebut kepada peserta ASN di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Nabire. Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Nabire tertanda Kiprianus Rahawarin Esos.
1: Pemberitahuan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Isi pemberitahuan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Nabire, serta untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM pada hari tanggal Rabu 12 Agustus 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di Taman Praduta Kodim 1705 Nabire. Demikian pemberitahuan ini sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepala Dinas tertanda Yasor Victor Sawo SPMSI.
2: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Ya, berikan selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat berapa saja pagi hari ini. Selamat kembali memulai aktivitas Anda di hari ini, hari Rabu. Rabu ceria. Ya, sudah 12 Agustus 2026 hari ini. Ya, tidak terasa minggu depan sudah masuk 20-an juga. Lama-lama September nih ya. Oke, tapi yang pasti sebelum Agustus ini selesai, wih masih lama sih. Ya, yang pasti Anda harus bisa memanfaatkan, harus kita lalui bulan Agustus ini dengan penuh semangat 45, karena bulan Agustus ini jadi bulan yang paling ditunggu-tunggu untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote pastinya ya. Karena kita merayakan 81 tahun. Waduh, 81 nih. 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, kita kalau bicara merdeka ini dari segala sisi banyak ya, dan pasti panjang ya. Merdeka dari apa? Merdeka dari segala sesuatu ya yang ada di kehidupan kita gitu. Jadi maksudnya merdeka ini pasti menjadi lebih baik karena transformasi ya. Oke, baik pendengar, kami hadirkan opini publik di ruang dengar Anda. Dan sembari Anda beraktivitas, mempersiapkan diri Anda dengan sebaik mungkin di hari ini. Tapi yang pasti hari ini juga sudah mulai ramai di seputaran Jalan Merdeka ya, tepatnya mulai dari Tugu Nabire Hebat. Ini ada panggung kehormatan ya. Ini pasti Anda sudah paham dan mengerti ya bahwa akan ada lomba gerak jalan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Nabire ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Sebenarnya sudah dari kemarin ya, untuk tingkat anak-anak ya, atau SD gitu, dan juga ada dari TK. Nah, ini lucu-lucu sekali ya, menggemaskan anak-anak atau adik-adik kita. Dan hari ini juga pendengar sudah ramai di seputaran Jalan Merdeka. Jadi mungkin untuk Anda yang akan berkendara harus lebih berhati-hati. Dan untuk jalan ya, entah itu di bahu kiri atau kanan, di sisi kiri atau kanan, ini ditutup ya pastinya, karena di Jalan Merdeka ini menjadi rute untuk adik-adik kita lomba gerak jalan ya. Yang pasti nanti start dan finishnya di depan kantor Bupati Kabupaten Nabire atau di sekitar Tugu Nabire Hebat. Ini sudah mulai ada juri, Bapak Ibu juri yang sudah mulai berada di beberapa titik di sepanjang Jalan Merdeka ini ya. Jadi untuk adik-adik, untuk Anda semuanya, tetap semangat. Mungkin yang para supporter dari masing-masing sekolah ya, ini sudah mulai ada di lokasi di sepanjang Jalan Merdeka gitu. Karena memang ini dilaksanakannya pagi sekali pendengar ya, dari kemarin juga setelah 7.30 ya. Jadi memang adik-adik kita harus punya stamina yang baik. Jangan lupa setelah gerak jalan atau bahkan sebelumnya ya, ini sudah harus mengkonsumsi makanan yang baik, yang sehat, air mineral atau air putihnya juga jangan lupa diminum gitu ya. Oke, semangat saja untuk Anda semuanya. Dan juga pasti padat merayap ya untuk jalan raya di Kabupaten Nabire pagi ini. Di seputaran Bumi Wonorejo juga ada pasar pagi di sana, pastinya ramai sekali ya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Hati-hati ketika berkendara. Untuk yang sekolah juga adik-adik kita, untuk Anda juga yang bekerja, pokoknya pagi hari itu sungguh sangat luar biasa atensinya. Jadi semangatnya harus lebih semangat dari jam-jam lain gitu ya di pagi hari. Didukung juga dengan cuaca Nabire yang cerah ceria luar biasa hari ini pendengar ya. Saya berharap kita semua bisa baik hari ini, bisa menyenangkan, pokoknya sesuatu yang baik-baik lah. Jadi doanya harus baik-baik gitu biar semuanya baik, amin. Oke pendengar, opini publik kami hadirkan dengan beberapa topik menarik ya. Salah satunya terkait dengan pangan murah yang hari ini akan berlangsung ya pendengar. Hari ini akan berlangsung di Dinas Ketahanan Pangan depan Kodim Nabire, juga terkait dengan koperas Kampung Nelayan Merah Putih. Akan kami hadirkan di ruang dengar Anda saat lagi hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur untuk sesi yang pertama. Tapi sebelumnya ya, saya hadirkan dulu nih untuk lagu yang bikin Anda semangat ya, membangkitkan semangat Anda di pagi hari ini. Untuk Anda yang akan lapor hormat gerak gitu ya dalam ya untuk bulan ini, bulan Agustus biasa seperti itu ya. Ada dari Eko Show dan kawan-kawan ya, Monitor Ketua.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau chat-chat teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
2: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau chat-chat teman-teman arisan ini.
3: Mace. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil gimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

97,6 dan 96,8 MHz Pro 1 RRI Nabi Ray, kanal informasi dan inspirasi. Iya, mendengar dua lagu sudah saya hadirkan ya. Ada dari Eko Show featuring kawan-kawan ya, Termoni Terketua, dan juga ada Ambon Manise. Ada Novia Bahdim featuring Toton Karibo juga dan kawan-kawan. Oke, baik, benar sudah pukul 6 lebih 52 menit saat ini. Saya hadirkan untuk Anda ya, sekali lagi membuka line telepon bagi Anda yang ingin ikut bergabung di opini publik pagi ini. Waktu kita kurang lebih 7 menit ke depan ya, hingga pukul 7 sebelum nanti kita ikuti bersama terlebih dahulu Warta Berita Nasional. Pendengar, terkait dengan topik kita pagi ini dalam opini publik, yaitu terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih ya. Kampung Nelayan Merah Putih ini kemarin baru saja dilaksanakan peletakan batu pertama di kawasan ya, di Kelurahan Sriwini Nabire. Dan kemudian ini sebenarnya satu kelurahan ya di Sriwini, namun kemudian ada 6 Kampung Nelayan Merah Putih yang juga secara bersamaan ya akan dilaksanakan proses pengerjaannya. Dan ini juga dilaksanakan ya, dan disiapkan sebagai kawasan pemukiman nelayan ya. Terlebih khusus ini juga merupakan program dari pemerintah pusat secara menyeluruh di seluruh Indonesia untuk Kampung Nelayan Merah Putih ini, dan muaranya ini adalah kesejahteraan masyarakat. Dan disampaikan juga dalam warta berita pagi tadi, pendengar, bahwa untuk Kampung Nelayan Merah Putih ini disiapkan ya untuk kawasan pemukiman nelayan dan juga untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Ya, kita juga tahu bersama ya bahwa Nabire ini memang sebagian dari sisi geografis dari Kabupaten Nabire ini adalah pesisir, sehingga memang banyak masyarakat ya di Nabire ini yang merupakan nelayan. Diharapkan memang Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa menjadi wadah ya untuk keberlangsungan perekonomian masyarakat pesisir. Anda bisa menanggapi hal ini seperti apa ya? Dan ini juga bukan hanya di Kelurahan Sriwini, untuk terkait dengan peletakan batu pertama ini juga akan dilaksanakan proses pembangunannya secara bersamaan, pendengar ya, di kelurahan-kelurahan atau kampung-kampung lainnya di Kabupaten Nabire pastinya. Ya, Anda bisa menanggapi hal ini seperti apa? Silakan saja melalui line telepon kami ya di 0984-22074. Lalu kemudian pendengar, untuk topik berikutnya yaitu adalah terkait dengan stabilisasi ya, untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan dan juga mengendalikan inflasi di Kabupaten Nabire. Hari ini akan berlangsung gerakan pangan murah ya, dan ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Anda yang belum tahu alamatnya, tapi pasti orang Nabire tahu alamatnya ya, di depan Kodim ya. Nah, ini Anda bisa bertandan ya ke sana, ke lokasi tersebut. Ini jam 9 pagi. Alangkah lebih baik Anda bisa datang sebelum jam 9 ya. Biasanya kalau pangan murah itu antusias masyarakat itu banyak begitu ya. Dan ini juga menjadi apa ya, kegiatan atau ajang yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat, terlebih khusus untuk ibu-ibu rumah tangga ya sebagai pelaku ketahanan pangan. Bagaimana manajemen pasokan ketahanan pangan di keluarga masing-masing gitu ya. Jadi kalau ada yang murah gitu, nah ini pasti diserbu gitu. Dan biasanya memang di gerakan pangan murah ya, diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan ini, bekerja sama juga mungkin nanti dengan beberapa instansi di hari-hari berikutnya. Nah, ini juga pendengar menjadi kegiatan yang sangat positif ya, karena memang harga-harga yang ditawarkan juga untuk bahan pokok ya, ada minyak, telur, beras, ini jauh lebih murah ya dibandingkan di toko atau bahkan pasar di hari-hari biasanya, seperti itu. Jadi pasti banyak yang akan datang ya. Iya, dan ini banyak pendengar ya, nanti ada bawang merah, juga telur, beras ya, minyak goreng. Nah, ini pasti sangat-sangat dibutuhkan. Dan ini juga dalam rangka memperingati atau menyongsong ya hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, hari kemerdekaannya.
Republik Indonesia. Oke, baik pendengar, dua topik ini bisa Anda tanyakan ya, apa yang kira-kira mungkin bisa dievaluasi terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih, atau mungkin Anda juga ada saran ya yang mau Anda sampaikan, silakan saja. Atau mungkin terkait dengan hal lain ya yang mau Anda sampaikan, boleh sekali pagi ini secara santun, sekali lagi secara santun Anda dapat menyampaikannya melalui line telepon kami di studio di 0984220074 dan juga melalui WhatsApp kami di 0813-5494419. Silakan sebut nama Anda, domisili Anda di mana, dan apa yang ingin Anda sampaikan. Mungkin pagi ini Anda sedang berada di satu titik ya di Kabupaten Nabire, dan mungkin Anda melihat ada satu kejadian atau apa gitu ya, bisa Anda sampaikan juga pagi ini. Silakan di line telepon kami 0984220074 dan di WhatsApp 0813-5494419.

Iya, pendengar sembari menanti partisipasi dari Anda, kami saya hadirkan dulu ya. Ini ada terkait dengan tanggal 12 Agustus. Nah, kita lihat 12 Agustus ini memperingati hari, ya, menjadi momen bersejarah ya bagi wanita TNI Angkatan Udara. Wara yang memperingati hari jadinya ke-63 pada hari ini, tanggal 12 Agustus ya 2026. Dan dilansir dari laman resmi TNI Angkatan Udara, Wara atau Wanita TNI Angkatan Udara ini pertama kali dibentuk tahun 1963 di tanggal 12 Agustus. Ini sebagai wujud emansipasi perempuan di lingkungan militer, khususnya Angkatan Udara, seperti itu.

0: selain itu juga pendengar, tanggal 12 Agustus di hari ini diperingati juga sebagai hari UMKM nasional ya, tanggal 12 Agustus hari UMKM nasional. Dan juga hari remaja internasional, ada hari kaligrafi sedunia juga di tanggal 12 Agustus di hari ini. Iya. Oke, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu warta berita nasional yang kami rilis dari Pro3 tepat pukul 7 saat ini.
1: Nabire pagi ini.
2: Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya program makan bergizi gratis memberikan manfaat terutama untuk memenuhi gizi anak-anak. Penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP diperkuat untuk menekan angka inflasi. Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Agama tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026. Pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Informasi mancanegara, Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Iran menyebut biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz, di mana penyedia layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan. Informasi dari dunia olahraga, Indonesia Women's League 2026-2027 resmi bergulir pada 17 Oktober mendatang yang menjadi panggung bagi pesepak bola putri. 6 klub akan bersaing di kasta tertinggi sepak bola wanita Indonesia, yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok, dan Bekasi FC. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Program makan bergizi gratis memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk memenuhi gizi anak-anak setiap hari. Edi Suroso melaporkan.
3: Menunya apa aja yang dimakan?
4: Menunya kadang ada ayam, nasi, sayuran, dan buah.
5: Program makan bergizi gratis atau MBG mendapat sambutan positif dari para siswa sekolah dasar. Program pemerintah tersebut dinilai memberikan manfaat karena siswa mendapatkan makanan bergizi secara rutin saat berada di sekolah. Sasaran siswa SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya Alparo Kristi mengaku senang mendapatkan MBG setiap hari. Ia mengatakan makanan yang diberikan memiliki rasa yang enak sekaligus bergizi sehingga dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurut siswa tersebut, makanan MBG biasanya diberikan pada siang hari. Menu yang disajikan cukup beragam, di antaranya nasi, ayam, sayuran, dan buah.
3: Setiap hari dapat MBG ya?
4: Dapat.
3: Oke, gimana rasanya MBG?
4: Enak dan bergizi.
3: Setiap hari, setiap jam berapa dapat MBG?
4: Setiap jam...
3: Siang ya?
4: Iya, siang.
3: Oke, menunya apa aja yang dimakan?
4: Menunya kadang ada ayam, nasi, sayuran, dan buah.
5: Ia berharap program tersebut dapat terus berjalan karena memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Sementara itu, Arsul, perwakilan dari masyarakat, menyambut baik program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Program ini dinilai sebagai langkah positif karena memberikan perhatian terhadap kebutuhan gizi anak-anak, khususnya siswa yang sedang menjalani pendidikan. Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik karena menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Program tersebut juga dinilai memiliki tujuan yang luas, tidak hanya menyasar masyarakat di perkotaan, tetapi juga anak-anak yang ada di wilayah pedesaan.
6: harapan presiden sangat bagus sekali, tapi kendala pelaksanaan depan yang menjadi kendala. Arti dari program pemerintah sudah sangat baik sekali. Nah itu karena sejak Indonesia ini merdeka baru sekarang ada MBG. Itu diperjuangkan dengan luar biasa perjuangannya. Sampai dapat MBG ini artinya tujuan pemerintah itu, karena dulu-dulunya yang terbantu, yang terancam hanya orang-orang kota. Ini sekarang harapan pemerintah itu semua pedesaan pelosok itu bisa mendapatkan MBG. Jadi programnya sangat baik, cuma perasaannya ada orang tertentu, orang-orang yang berkesempatan untuk melaksanakan MBG itu sebut, itu saja kendalanya.
5: Ia berharap pelaksanaan MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai daerah, termasuk masyarakat yang selama ini berada di wilayah jauh dari pusat perkotaan, agar program tersebut memberikan manfaat secara berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan. Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya.
8: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP, sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah, mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah. Pada bulan Juli 2026, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
7: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan dinas perdagangan, dengan dinas ketahanan pangan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan beras baik itu beras medium ataupun premium. Terus secara rutin melakukan penjualan.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menyebutkan bahwa beras utama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
9: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, dan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita lihat dari sisi rincian ini kelompoknya, tetap makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi terbesar atau andil terbesar terbentuknya inflasi sebesar 4,32%.
8: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat atau NTB akan menyalurkan masing-masing 30 kg beras bantuan pangan kepada puluhan ribu masyarakat di Kota Mataram. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
10: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2 alokasi Juli Agustus.
11: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai 1.326 ton. Wakil Pimpinan Bulog Nusa Tenggara Barat Rizal P. Sukma Adi Wijaya kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan sebanyak 2.781 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima. Rizal menjelaskan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap alokasi. Karena bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus, maka setiap penerima akan menerima total 30 kg beras. Penyaluran bantuan mulai dilakukan dan ditargetkan selesai hingga akhir Agustus 2026.
10: Setelah ini kita masih tunggu penugasan berikutnya, apabila memang ada ya kita siap salurkan, karena secara stok kita sangat siap. Stok yang tersimpan di Bulog NTB saat ini 267 ribu ton setara beras.
12: Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rizkana mengapresiasi dukungan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Menurut Mohan, berkurangnya jumlah penerima bantuan merupakan konsekuensi dari penggunaan data baru melalui DTSN. Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.
13: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah untuk bisa menangani persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram. Dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram khususnya.
12: Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan ini tepat waktu mengingat masyarakat menghadapi potensi kondisi kemarau serta rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog terus berjalan dalam memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2: Bupati Lamongan mengingatkan petani untuk tetap menyimpan sebagian gabah sebagai cadangan pangan, mengingat harga gabah kering panen mengalami peningkatan signifikan. Farid Regi melaporkan selengkapnya.
14: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun, menurut Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
15: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita mengimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
14: Petani Desa Tambak Boyol Kecamatan Tikung Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
16: Bagus sekali, ini harga tertinggi tahun ini. Ada, masih untung, petani tambah semangat untuk tahun ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, senang.
14: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Rakyat melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan gedung Pusdal Ops untuk memantau dinamika potensi bencana alam, khususnya kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
17: Sekarang ada di Command Center, ini Pusdal Ops BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang...
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan peran Gedung Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops melalui fasilitas Command Center guna memantau dinamika bencana alam di wilayahnya, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini tengah marak terjadi dampak dari fenomena cuaca El Nino. Melalui sistem pemantauan berbasis satelit yang ditampilkan pada peta digital secara real-time, petugas dapat memetakan persebaran titik panas atau hotspot dan potensi titik api di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung. Indikator warna kuning hingga merah digunakan untuk mengukur tingkat intensitas kejadian di lapangan. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan berdasarkan data pemantauan terkini dari sistem Pusdalop, tercatat puluhan titik kebakaran yang aktif sedang ditangani. Selain difokuskan untuk penanganan karhutlah, Pusdalop BPBD juga dirancang untuk memantau potensi bencana alam lainnya di tingkat regional maupun nasional. Berbagai potensi ancaman seperti angin puting beliung, banjir, hingga informasi gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia dapat dipantau secara langsung melalui integrasi data satelit tersebut.
17: Ada di Command Center, ini Pusdalop BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang situasional yang terjadi di Bangka Belitung yang hari ini mungkin sedang heboh-hebohnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Di sini bisa ditampilkan, bisa dilihat dari peta kita tadi, itu titik-titik kebakaran yang sedang terjadi secara real time pada saat ini. Ya, kita bisa lihat di titik-titik yang ada, itu ada yang kuning, ada yang merah, itu intensitasnya, itu kita bisa bilang cukup lumayan ya, walaupun tidak banyak tapi ya cukup lumayan karena masih terjadi kebakaran berarti.
18: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan El Nino ini diprediksi terjadi hingga awal tahun depan. Untuk titik panas atau hotspot di Babel saat ini tercatat antara 30 sampai dengan 40 titik dan kemungkinan ada perubahan karena sistem update 2 kali sehari.
19: Untuk keren kita sudah masuk ke level siaga, terutama di daerah Bangka Selatan dan Bangka Tengah, termasuk juga Bangka Belitung. Jadi tadi saya sampaikan ya mulai dari saat ini kita harus siaga untuk sumber air.
18: Lebih lanjut, BMKG menghimbau kepada semua masyarakat agar mengantisipasi semua dampak daripada fenomena cuaca ekstrim El Nino tersebut. Dari Pangkal Pinang, Deddy Nirwan di RRI.
2: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi raksasa untuk menggratiskan ongkos kirim produk UMKM dalam program Sibakul. Rosihan Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.
20: Ya, ini kan sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kalau istilah kami,
21: demi meningkatkan konektivitas dan juga omset penjualan UMKM di Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta memperlebar sayap kerjasamanya dengan perusahaan ekspedisi raksasa. Pada tahun ini, perusahaan JNE yang telah berkiprah 35 tahun di jasa pengiriman barang digandeng untuk membantu gratis ongkos kirim dalam program Sibakul. Adi Subagio, selaku Kepala Cabang JNE Yogyakarta menyebutkan, lewat program Sibakul, UMKM yang hendak mengirimkan produknya ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, dapat memanfaatkan aplikasi yang dimiliki JNE untuk memantau pergerakan pengiriman produk yang telah dikirim.
20: Lalu terkait dengan kebutuhan support IT, teknologi, bagaimana kiriman di JNE, Sobat Sibakul itu bisa ngecek secara real time dengan menggunakan aplikasi MyJNE, itu bisa dicek di Playstore bisa.
21: Dengan dukungan jaringan yang menyebar di seluruh Nusantara dan juga ragam layanan yang lengkap, JNE bahkan dapat mengirimkan paket hewan atau satwa yang diperjualbelikan. Menurut Adi Subagio, layanan tersebut akan memberi keleluasaan bagi UMKM untuk bertransaksi antar wilayah.
20: Kami bisa, iya, itu hewan hidup gitu ya misalnya.
22: Ini, ada beberapa ekspedi yang menolak loh Pak. Oh. Ini JNE bisa.
20: Bisa, gitu. Terus aja bisa. Itu istilah kami kan, apapun kan selama itu butuh pengiriman, kami tetap bisa set untuk bisa dikirim gitu Pak. Nah ini yang menjadi semangat kami, sebenarnya logistik Indonesia itu sangat besar sekali, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang masuk ya ke Indonesia, itu dengan potensi yang luar biasa, sehingga ya sampai dengan saat ini alhamdulillah JNE ini masih bisa bertahan.
21: Program Sibakul Jogja mulai dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2019 silam. Namun ekosistem pembinaan dan platform digitalnya mulai dijalankan pada tahun 2020 silam. Kala itu platform Sibakul sangat membantu UMKM untuk menjual produknya di masa pandemi COVID-19.
2: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan kawasan hutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
1: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air, baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kerut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak, terutama yang untuk kuliner ya mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Itu berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
0: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Taprani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai konservasi tidak hanya dapat mengendalikan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
3: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebenarnya perlu kita jaga kelestariannya.
0: Momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Arum Sumer melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: ini. Lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna

jaringan berita nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda, Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi, Rabu 12 Agustus 2026. Dan kami akan hadirkan informasi-informasi yang disampaikan reporter kami dan juga tentu topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan juga sepanjang pagi hari ini. Dan kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi menyampaikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan pagi ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut kami hadirkan rangkaian informasi reporter kami yang kami sajikan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Operasi TNI harus berhasil maksimal atau Koops TNI Habema bersama masyarakat dan pelajar membentangkan bendera merah putih raksasa di gedung Cyclop Provinsi Papua. Arul Firmansyah dari RRI Jayapura melaporkan.
2: Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter dibentangkan di kawasan Bukit Rindam 17 Cendrawasih, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yospan. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur, Rindam 17 Cendrawasih. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Cyclop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda dan seluruh stakeholder lainnya termasuk di sini ada ODOAPI untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Dari ufuk timur kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ya bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
2: Lanjut Pangkoops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
3: Kita juga melibatkan anak-anak ya, anak-anak SD dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama, kita berasal dari bangsa yang sama. Bangsa yang sudah merdeka, bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
2: Mayjen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Mendukung pencegahan. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
5: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh.
5: Iya, Nak. Lucu ya. Kita kok suka ngomong bareng.
1: Oh.
6: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, nggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Semangat di hari ini, Rabu ya, Rabu ceria. Untuk Anda yang apa nih, yang ceria-ceria asik. Ya, pendengar, ini tadi saya baru lihat ya, untuk lomba gerak jalan ini kayaknya tingkat SMP sudah atau sedang berada ya di depan, di seputaran Jalan Merdeka. Nah, pagi ini sudah mulai ramai ya, seperti biasa, sama kayak kemarin gitu ya, sama kayak kemarin untuk ya, untuk rutenya ya, dan juga lombanya, garis finish dan lain sebagainya. Dari pagi juga para juri ini sudah mulai ada gitu. Nah, oke lah, untuk Anda semuanya selamat pagi saja, selamat berapa saya pagi hari ini, tetap semangat ya. Dan nanti juga saya akan menghadirkan ya, masih untuk opini publik di ruang dengar Anda pagi ini. Sekali lagi selamat pagi saja untuk Anda semuanya, tetap semangat.

pendengar, saya bersama dengan rekan operator ada Mbak Erika ya, yang juga bertugas bersama dengan saya pagi ini sudah pukul 5 ya. Ya, pendengar, kali ini sembari menunggu untuk Anda yang ingin ikut bergabung pagi ini dalam opini publik, Perpusnas ya, ingatkan risiko digitalisasi buku di era AI. Nah, pendengar, digitalisasi buku berisiko mengurangi akses publik terhadap sumber pengetahuan yang kredibel, menurut Perpustakaan Nasional atau Perpusnas. Pemusnahan buku setelah pemindaian massal ya, ini juga berpotensi menimbulkan persoalan akses, kemudian hak cipta dan juga keaslian dari sumber tersebut. Nah, Joko Santoso ini sebagai Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, pendengar, menegaskan bahwa akses informasi dan sumber pengetahuan merupakan hak publik. Dan ia menilai bahwa buku cetak edisi pertama tetap menjadi representasi autentik dari penulis dan sumber asli. Iya, hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum Perpustakaan Nasional Joko Santoso saat berdialog ya bersama Pro3 RRI mengenai pentingnya mempertahankan sumber pengetahuan asli yang kredibel. Dan memang, pendengar ya, perpustakaan ini menghadapi perkembangan teknologi digital yang memengaruhi cara masyarakat mengakses dan menyimpan pengetahuan. Jadi biasanya dulu ya, bahkan mungkin sampai sekarang sih masih juga senang untuk membaca dari buku langsung ketimbang dari handphone ya, walaupun sebenarnya sudah ada e-book atau mungkin banyak cerita atau isi dari buku secara fisik itu ditransformasikan ke digital gitu. Tapi ada juga sebagian orang memang yang lebih senang untuk membaca dari bukunya langsung secara fisik gitu ya, ketimbang menggunakan e-book ya. Apalagi terkait dengan hal ini, saya juga sepakat, pendengar ya, bahwa autentik dari sebuah buku ya ini sangat penting sekali dan juga bisa mempertahankan ciri khasnya, juga bahkan ada penulis dan sumber aslinya. Biasanya kalau sudah masuk ke digital itu banyak yang diubah-ubah gitu ya, dan ini menjadi satu langkah yang konkret dan baik gitu. Nah, kemudian pendengar, dari Joko sendiri menilai bahwa perpustakaan ini perlu

menjaga etika ilmiah, kemudian legalitas serta kredibilitas sumber menghadapi perkembangan kecerdasan buatan, ya apalagi sudah ada yang namanya AI. Dan juga terkait dengan hal ini, yang mengingatkan pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual dan penggunaan teknologi digital. Betul sekali ya. Iya, oke, baik pendengar, informasi ini masih ada beberapa. Anda bisa melihatnya lebih detail atau lebih jelas langsung melalui laman website kami di rri.co.id ya, di rri.co.id. Sekali lagi untuk Anda semuanya, selamat pagi saja. Oke, pendengar, dengan cuaca yang cerah luar biasa ya, saya hadirkan di ruang dengar Anda ada beberapa rangkaian lagu yang menyemangati Anda di pagi hari ini ya. Dan sekali lagi untuk Anda semuanya yang sudah di tempat tugas masing-masing, selamat bekerja. Untuk yang melaut, yang berkebun, yang bertani, ya, nelayan ya, yang ada di pusat-pusat perbelanjaan yang dagangannya hari ini pagi ini laris manis ya. Pagi-pagi biasa jual sarapan, sayur mayur dan lain sebagainya. Pokoknya laris manis semualah untuk Anda dan kita semua ya, yang kita usahakan setiap hari. Ada Juan Reza, Pica-Pica.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Iya, baik pendengar, terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Nabire ya. Nah, ini ada imbauan arus lalu lintas dari Satlantas Polres Nabire. Nah, terkait dengan hal ini pendengar ya, pemerintah Kota Nabire ini untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia akan menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti lomba gerak jalan SD, MI, kemudian SMP, MTs, SMA, MA, SMK di Kota Nabire. Sehingga pendengar ya, nah ini perlu ya dan patut untuk kita ketahui bahwa ada rute yang dilewati. Nah, ini untuk tingkat SMP MTs ini mulai start dari Tugu Nabire Hebat ya. Ini juga sudah berlangsung kemarin sih sebenarnya. Dan untuk hari ini pendengar, ya untuk tingkat SMP dan MTs hari ini start dari Tugu Nabire Hebat, kemudian menuju Jalan Merdeka, lalu kemudian lurus sampai perempatan SMP Antonius dan belok kanan kembali ke Tugu Nabire Hebat, kemudian lurus menuju Tugu Cendrawasih ya. Oh iya, sampai di Tugu Cendrawasih berarti di OYH ya, lalu belok kanan menuju garis finish di Taman Gizi ternyata ya. Jadi start mulai di Tugu Nabire Hebat dan akan berputar kemudian kembali dan finish di Taman Gizi. Kemudian untuk tingkat SMA, MA ya, SMA, MA, SMK ini untuk besok ya, ini akan berlangsung ya untuk tingkat SMA, MA, SMK. Oh ya, ini semua berlangsung di hari ini tanggal 12 Agustus. Ini startnya juga mulai dari Tugu Nabire Hebat pendengar, kemudian nanti akan melewati menuju Jalan Merdeka, kemudian diputar ya sampai di perempatan SMP Antonius, kemudian belok kanan kembali ke Tugu Nabire Hebat, lalu kemudian belok kiri ke Jalan Pepera, kemudian nanti belok kanan di depan kantor BPS atau Polda, dan kembali lagi ke Tugu Nabire Hebat, kemudian belok kiri ke arah Tugu Cendrawasih, lalu belok kanan menuju garis finish di Taman Gizi. Ini lebih panjang ya rutenya untuk tingkat SMA, MA, dan SMK. Seperti itu dibandingkan tingkat SMP, MTs. Iya, ini sudah mulai dari jam 6 pagi dan masih berlangsung hingga saat ini sudah jam 8 lebih 1 menit pendengar ya. Jadi untuk Anda yang akan berkendara ya, diharapkan ini menjadi perhatian untuk semuanya agar untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga mematuhi arahan ya dari Polres Nabire, dalam hal ini dari lantas ya, terkait dengan pengamanan untuk lomba atau kegiatan ya dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Nabire. Seperti itu pendengar ya. Iya, dan tentu saja masih ada kegiatan-kegiatan lainnya dan mungkin untuk hari ini karena ini SMP dan juga SMA dengan rute yang tadi saya jelaskan itu berbeda-beda ya, bahkan ada ke sampai Jalan Pepera dan kemudian nanti ada juga di Tugu Cendrawasih bahkan sampai ke Taman Gizi. Nah, ini karena pagi banyak kegiatan yang berlangsung, jadi pasti untuk kendaraan ini agak sedikit macet ya. Jadi Anda jangan melaju dengan kecepatan tinggi, harus pelan-pelan saja ya, jangan terburu-buru. Oke, pendengar, nanti kami update lagi informasi-informasi di ruang dengar Anda. By the way, jangan lupa yang mau ke pangan murah ya, pangan murah atau pasar murah, gerakan pangan murah. Ini ada pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Ini di depan Kodim ya, saya kurang tahu ini jalannya jalan apa ya. Pokoknya di depan Kodim ya, silakan untuk Anda 1705, silakan untuk Anda bisa datang di kantor ketahanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Sudah nanti mulai jam 9 pagi pendengar ya, ada beberapa, ya tentu saja ada beberapa bahan-bahan pokok yang dijual dengan harga yang terjangkau, sangat-sangat terjangkau ya. Ini salah satunya telur ya. Telur ini ada yang 65.000 per rak, kemudian gula pasir 20.000 per kilogram,
gula pasir kemasan ya, gula pasir curah 17.000. Ada bawang merah 40.000 per kilogram, sama dengan bawang putih juga 40.000. Anda yang cari beras ya, beras SPHP 62.000 per 5 kilogram. Kemudian ada beras SP 120.000 per 10 gram. Ada minyak goreng disubsidi 3.000. Jadi kalau misalkan Anda beli biasanya 12.000, ini dikurangi 3.000 gitu ya, karena disubsidi 3.000. Begitu juga dengan beras-beras premium. Ada sayur-sayuran, buah-buahan, aneka minuman, minyak tanah. Untuk Anda yang mau cari minyak tanah, bisa langsung saya datang ke Dinas Ketahanan Pangan jam 9 pagi, itu sudah buka. Ada juga gas LPG dan kompor ya, bahan pangan lainnya. Ini juga menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Oke. Oke, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Semangat ya. Untuk ibu-ibu jangan lupa, silakan langsung saja berburu bahan-bahan pangan ya di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire jam 9 pagi. Jam 9 pagi hari ini ya, hari Rabu 12 Agustus. Oke pendengar, saya hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu untuk menyemangati Anda di pagi hari ini. Selamat pagi ya, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Ada Anmes Kamaleng dengan Kumaudia.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Pendengar, BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim. Ini mencakup 48,84% daratan Indonesia. Dan prediksi ini mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Dan pendengar, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menyebut bahwa wilayah sangat panjang, mayoritas berada di daerah Nusa Tenggara. Dan wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Ini kayaknya di Nabire juga ya, sudah berapa bulan nih pendengar? Ya, sementara itu dijelaskan juga terkait dengan puncak kemarau dan El Nino, ini menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah di Indonesia. Dan dari perkiraan BMKG sendiri pendengar, terkait dengan fenomena El Nino ini masih akan bertahan hingga awal 2027 dan berdasarkan kondisi iklim saat ini.

Iya, dan tentu saja pendengar ada beberapa hal yang terdampak ya. Artinya dampak dari kemarau dan El Nino ini sendiri, yaitu seperti penghematan atau ya memperkuat mitigasi ya melalui koordinasi, kemudian ada juga bantuan air bersih, penghematan air ya, dan tentu saja informasi iklim. Ini adalah hal-hal yang memang diperlukan oleh masyarakat ya. Dan tentu saja masyarakat juga yang bergantung pada sumber air permukaan ini tentu saja menghadapi kondisi yang kondisi kekeringan ya, atau kering seperti itu. Dan juga pendengar, sementara itu terkait dengan hal ini, kekeringan juga tentu saja meningkatkan risiko kebakaran lahan, sedangkan sektor pertanian perlu menyesuaikan dengan pola tanam. Dan BNPB juga mencatat pendengar kaitannya dengan karhutla dan kekeringan mendominasi sejumlah kejadian bencana Indonesia pada penghujung Juli hingga awal Agustus. Bahkan ini juga kita rasakan ya, hingga di Papua, terlebih khusus di Papua Tengah dan di Nabire sendiri. Dan juga pendengar, pemerintah memperkuat pencegahan karhutla ya melalui operasi modifikasi cuaca bersama dengan BMKG dan BNPB seperti itu. Iya, semoga ya, semoga ini terkait dengan kemarau yang memang masih sudah berlangsung dari Juli hingga saat ini ya, bisa kita lewati dengan sebaik mungkin. Sempat kemarin di Nabire juga kita kekurangan air ya, yang ada menjadi persoalan. Bahkan kalau kita lihat di beberapa

Ini sudah dari bibir danau sampai agak ke tengah itu sudah tidak ada air, jadi kemarau seperti itu, kekeringan lah kayak gitu ya. Dan semoga hal ini juga bisa cepat berlalu, dan sebenarnya bukan cepat berlalunya saja, tetapi masing-masing daerah di Indonesia, bahkan kita di Nabire ini, bisa mengatasi ya, atau ada langkah-langkah preventif yang bisa diambil untuk terkait dengan penanganan kemarau ya, atau El Nino yang terjadi di Indonesia saat ini, pendengar. Dan kita juga tentu saja terus mengupdate informasi yang kami rangkum atau kami dapatkan dari BMKG ya, terkait dengan perubahan cuaca, perakiraan cuaca ya, untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya, bahkan juga di Papua Tengah. Oke, pendengar, untuk Anda semuanya, selamat pagi, jelang siang saja, nanti jam 9 ada Halo RRI untuk kami hadirkan suara Anda, solusi bersama ya. Dan juga ini karena kekeringan, untuk Anda menghemat air ya. Karena ini lihat juga di seputar Kota Nabire ini ada beberapa sungai yang kering juga. Pada saat kemarau ini, hujan ini baru terjadi beberapa hari dan ini gerimis saja, tidak yang deras sekali seperti itu ya, mudah-mudahan cepat berlalu. Oke, baik, pendengar, setelah tadi ada Haiko dengan Bahagia Bersamamu, kali ini ada Abdul the Coffee Terry dengan Lagi-Lagi.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.